0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

Multan Lufam, cerdas, informatif, dan selektif. Hai, good morning, selamat pagi. 30 menit pas 8 pagi hari ini di 2 Juli 2026, hari apa ini ya? Hari Kamis. Oke, seperti biasa Nafis menemani sahabat Multatuli di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Lagu yang menjadi pembuka kebersamaannya tadi ada Backstreet Boy dengan Show of My Heart. Dan ada beberapa informasi seputar kabupaten Lebak pastinya. Seputar olahraga di dunia olahraga dari sepak bola ya, yang benar-benar tidak terprediksi untuk Piala Dunia di tahun ini ya pastinya. Info menarik sudah Nafis siapkan untuk sahabat Multatuli, so keep stay di 89 Multatuli FM.

cerdas semua dan selalu untuk kita usahakan lagi sayang. Batas senja Magudo Minus 28 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Mudah-mudahan kabar terbaik dan mudah-mudahan selalu sehat ya. Di lembar kedua di bulan Juli ada informasi yang mungkin diantara kamu dari semalam ya mengikuti apa namanya ajang Piala Dunia 2026 lewat layanan streaming atau juga lewat layar televisi gitu kan ya. Sudah ada beberapa negara yang lolos masuk ke 16 besar. Jadi sebanyak sebentar. Ada 9 tim negara yang tersingkir dulu ya. Dapat informasikan untuk sahabat Multatuli. Ada 9 negara yang tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi tim berikutnya yang tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan daftar 9 tim negara tersingkir di 32 besar Piala Dunia, Senegal terbilang menyakitkan. Sadio Mane dan kawan-kawan membuang keunggulan 2 gol saat meladeni Belgia di Stadion Seattle Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Pada Kamis pagi ya. Dan Senegal ini unggul lewat gol Habib Diarra pada menit ke-24 lalu Ismaïla Sarr 51 di menit 51, namun Belgia bisa membalikkan keadaan melalui gol Romelu Lukaku dan Brecht Yori Tielemans ya. Nah, dengan hasil ini Senegal harus menerima kenyataan pahit tersingkir di babak 32 besar. Dan Lens op Teranga. Sebentar. Lens op Teranga menjadi wakil keempat Afrika yang masuk kotak setelah Afrika Selatan, Pantai Gading dan RD Kongo. Seluruh RD Kongo yang sudah berjuang keras disingkirkan oleh Inggris di Stadion Atalanta. Keunggulan Kongo ini melalui Brian Chipenga pada menit ke-7 dibalikan Inggris berkat Bridge Harry Kane. Dan langkah Kongo pun terhenti di babak 32 besar. Senegal dan Kongo mengikuti jejak 7 tim lain yang sudah lebih dulu tersingkir. Ketujuh tim itu adalah Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, dan Ekuador. Itu dia tersingkirnya Jerman dan Belanda di fase awal. Ini menjadi sebuah kejutan besar mengingat dua tim itu merupakan dua tim raksasa. Jadi untuk 9 tim negara tersingkir di 32 besar Piala Dunia itu Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, Republik Kongo ya dan Senegal gitu ya. Nah, sekarang itu ada yang lagi yang sedang berlangsung itu adalah Amerika Serikat versus Bosnia ya, yang sekarang lagi berlangsung. Dan hasilnya kita tunggu ya. Hasilnya kita tunggu seperti apa gitu. Nah, besok itu ada Spanyol lawan Austria, terus disusul sama Portugal lawan Kroasia gitu ya. Untuk Spanyolnya itu di jam 2 dini hari, untuk Portugalnya di jam 6 pagi ya. Oke, ini pertandingan yang ya mungkin semua orang ingin mengetahui hasilnya, karena memang banyak kejutan dan memang untuk Piala Dunia di tahun ini tidak bisa terprediksi. So, untuk kamu tim manakah yang menjadi favorit untuk juara di Piala Dunia tahun 2026?

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Sini.
0: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Go! Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
5: Konten Happy.
4: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
11: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
10: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Lebar Kruhai. 3.4.

0: Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar

0: Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Bersama Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah,

0: berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: melihat narasumber yang hadir di studio kami. Setiap hari Kamis ya, tentu saja narasumbernya yang kita hadirkan akan ngobrolin soal kesehatan nih. Dan terutama hari ini kita mau ngobrolin soal gigi. Nah, temanya gigiku masa depanku. Karena kesehatan gigi ini bukan hanya soal memiliki senyum yang cantik ya, Sobat Tatli ya, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Loh, kok bisa ya? Nah, kita tanyain ya sama narasumber yang sudah hadir di studio kami saat ini. Dan ada Dokter Gigi Aisyah Hanum Tias, selaku dokter gigi dari Puskesmas Mandala. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Ibu Ayu dan sobat-sobat pendengar radio.
0: Oke, dan juga ada Ibu Nining yang merupakan tenaga kesehatan yang juga akan membahas pentingnya promosi kesehatan dan upaya menjaga kesehatan gigi di masyarakat. Selamat pagi, Ibu Nining.
2: Pagi, Ibu Ayu.
0: Kita ngobrolin soal gigi ya, Bu Yata. Tadi kan bener ya, gigi itu gak cuman kasih kita rasa percaya diri untuk apa namanya ya, memberikan senyuman yang cantik gitu, tapi juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan di seluruh tubuh ini gitu ya, dok ya. Dok, tema gigiku masa depanku ini, kenapa sih dok sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, dok?
1: Oke, jadi sedikit mengulik ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Terkadang masyarakat itu sering tidak sadar bahwa gigi itu merupakan bagian dari tubuhnya. Jadi kadang gigi itu kan kita ngerasanya dia itu bagian lain dari tubuh kita, padahal di dalam gigi sendiri dia ada pembuluh darah, pembuluh saraf. Jadi sebenarnya pembuluh darah itu ujung-ujungnya nanti dia berkaitan dengan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari jantung, otak, kulit, dan lain sebagainya, itu dia berkaitan sama gigi, tapi masyarakat jarang menyadarinya.
0: Betul. Rata-rata masyarakat sepertinya menyadari gigi cuma buat mengunyah makanan.
1: Betul. Dan baru ke dokter gigi kalau udah sakit.
0: Nah, itu dia, betul. Jadi gitu ya, Sobat Tatli ya, dari gigi itu ada pembuluh darah yang memang terhubung dengan berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita ya, dok. Dok, ini banyak orang baru datang tadi, benar kata dokter ya, kalau semisal sudah merasa sakit. Tapi sebenarnya apa aja sih, dok, manfaat menjaga kesehatan gigi sejak dini, dok?
1: Oke, jadi sebenarnya kan idealnya datang ke dokter gigi itu 6 bulan sekali ya. Karena kita suka nggak sadar kalau gigi kita udah mulai berlubang. Jadi kan lubang, kalau lapisan gigi itu ada beberapa. Yang paling luar itu enamel, yang kedua dentin, dan yang terakhir itu pulpa. Di dalam pulpa itu dia ada saraf. Nah, kalau misalnya lubang itu baru di lapisan yang paling atas, itu dia belum mempengaruhi saraf. Jadi pasien kadang nggak sadar kalau giginya berlubang karena nggak ada rasa sakit. Makanya dianjurkan 6 bulan sekali itu biar dilihat sama dokter giginya, karena kadang pasien kan nggak ngelihat-lihat nih giginya.
0: Betul,
1: jadi nanti dicek sama dokter, dan itu dianjurkan 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali ya, baik. Kalau untuk hubungan kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan tubuh secara keseluruhan, dok, selain tadi kan tadi sudah disinggung sedikit ya, dok ya, ada lagi dok yang mau ditambahkan, dok, soal itu, dok?
1: Oke, jadi sebenarnya paling sering itu ada dua ya, Bu Ayu. Ada diabetes mellitus, pernah dengar ya, kencing manis biasanya disebutnya. Atau penyakit jantung, biasanya ini yang paling sering. Nah, kalau misalnya diabetes mellitus itu kan dia kencing manis, maksudnya artinya darahnya ini manis. Semuanya itu manis, mulai dari darah, kemudian nanti dia berkaitan dengan air liur. Nah, kalau misalnya di rongga mulut itu kan kita dipenuhi dengan air liur. Kalau misalnya air liur kita manis, dia jadi lingkungan yang bagus banget itu untuk bakteri. Bakteri senang banget karena bakteri itu makannya manis. Udah gitu di orang yang diabetes mellitus, dia air liurnya manis, jadi memberi nutrisi kepada si bakteri di rongga mulutnya, sehingga bakterinya ini berkembang lebih banyak, berkembang biak. Memang bakteri itu normal ada di rongga mulut, tapi kalau jumlahnya dia semakin banyak dan melebihi kadar imunitas tubuh kita, nanti kita bisa kalah sama si bakteri itu. Jadi sebenarnya di orang-orang diabetes mellitus itu dia resiko infeksi rongga mulutnya sangat tinggi. Kegoyangan gigi juga sangat tinggi di diabetes mellitus. Biasanya kalau pasien-pasien kencing manis ini tuh giginya goyang biasanya.
0: Oke, oke, oke.

0: pagi sore ya gue biasanya.
1: Rata-rata itu kalau ditanya.
0: Kayaknya sih karena memang sekalian di kamar mandi kayaknya. Gitu ya, oke. Baik, sama Bu Tata, kalau boleh jujur nih Bu Dokter sama Bu Dini ya, lebih sering dapat pasien yang rajin kontrol atau yang datang sambil bilang, "Dok, ini udah sakit beberapa minggu." Lebih sering yang mana?
1: Lebih sering yang sudah sakit.
0: Nah, itu dia sama Bu Tata ya. Ini masih jadi kebiasaan banyak orang, bukan rahasia umum lagi, ke dokter gigi itu adalah hanya untuk ketika sakit saja. Tetapi padahal harusnya jangan seperti itu. Ayo periksain tiap 6 bulan sekali ya. Nanti saya akan balik lagi sama dokter Aisyah, juga Bu Nining, untuk membahas gigi ke masa depanku. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatul FM.
2: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
3: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
4: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Yang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informasi.

0: Global Spill Totally FM, kembali lagi di obrolan kita pagi hari ini mengenai gigiku masa depanku. Nah, tadi kita sudah sampai ini ya dok ya, hubungan kesehatan gigi dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita ke segmen yang berikutnya. Dok, ini kapan sih dok sebenarnya anak-anak itu mulai harus dibiasakan menyikat gigi dok?
1: Sebenarnya sikat gigi itu kan dari katanya aja ya, sikat gigi. Artinya dari mulai gigi itu ada. Tapi biasanya kalau anak-anak masih bayi dan balita, itu perlu pendampingan orang tua yang sangat tinggi.
0: Betul.
1: Biasanya nggak perlu pakai sikat juga nggak apa-apa.
0: Betul.
1: Di ini aja, kasa gitu ya, dilingkarkan ke jari, dioles-oles ke giginya gitu.
0: Betul.
1: Setelah makan, setelah minum susu gitu, harus menyikat.
0: Betul sih dok, harus di bawah pengawasan orang tua, karena pengalaman saya, anak saya justru bukan sikat gigi dok, tapi justru dihisap dok sikat gigi. Aduh, dimut dok lama-lama, itu ya mas lagi di luar. Dok, ini kan kadang banyak nih orang tua yang menganggap gigi susu tuh gak perlu dijaga katanya ya, karena nanti bakal tanggal sendiri. Ini gimana tanggapan dokter soal hal tersebut dok?
1: Ini salah satu yang harus diubah ya mindsetnya dari masyarakat. Karena sebenarnya kenapa gigi susu itu diciptakan gitu sama Tuhan, pasti kita harus mensyukurinya yang pertama ya. Dia kan muncul biar anak-anak itu bisa makan, biar nutrisinya tercukupi. Tapi kalau misalnya kita biarkan dia berlubang, justru bahayanya karena ini di masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya nutrisi tidak tercukupi, karena kan mulut ini menjadi pintu akses dari luar gitu ya ke seluruh tubuh, makanan masuknya lewat mulut, semuanya masuknya lewat mulut. Kalau misalnya mulutnya ini giginya sakit atau giginya berlubang, nggak bisa dipakai berfungsi dengan normal, yang ada nanti nutrisinya justru berkurang, apalagi kalau di anak-anak itu bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi susu itu kalau berlubang, misalnya dia sampai habis gitu, dia bisa membuat gigi permanennya nanti itu nggak punya ruang untuk tumbuh. Karena kan kalau gigi susu itu kan dia sebenarnya membuat ruang tetap ada. Kalau misalnya dia hilang, gigi itu punya sifat dia selalu bergerak ke tempat yang kosong. Nah, kalau misalnya dia hilang, terus gigi sebelah-sebelahnya bergerak gitu kan ke tempat yang kosong, nanti gigi permanen yang mau tumbuhnya itu dia kehilangan tempat. Nanti biasanya anaknya jadi berantakan gitu giginya pas udah dewasa. Berantakan itu sebenarnya dia bukan cuma tidak cantik gitu ya, tapi juga bisa menyebabkan makanan itu mudah menyelip di antara gigi. Menyelip ini akhirnya susah dibersihkan, timbullah lubang baru. Dan itu berulang ya, terus polanya berulang terus. Akhirnya ya udah banyak masalah yang ditimbulkan.
0: Betul. Kadang saya juga menemukan anak-anak yang giginya tuh tinggal sedikit gitu ya dok ya. Itu karena memang karies atau gimana tuh dok?
1: Iya, itu karies yang dibiarkan begitu saja, nanti lama-lama dia menggerogoti gigi. Sebenarnya gigi susu sama gigi permanen itu beda ya. Bentuknya itu dia beda. Jadi gigi susu itu dia lapisan-lapisannya lebih tipis. Jadi lebih mudah berlubang sebenarnya memang. Makanya di anak-anak itu sangat jarang anak-anak yang punya gigi susu bagus. Biasanya pasti ada, pasti ada sedikit-sedikit ya, mungkin beberapa adalah yang sehat bagus gitu, cuma sangat jarang gitu ya, persentasenya lebih kecil dibandingkan yang berlubang.
0: Oke.
2: Terus itu ayo kan yang tadi disebutin kan gigi susu katanya ya. Nah, ternyata gigi yang udah tumbuh permanen pun, gigi geraham yang belakang, kan harusnya gigi susu tuh 20 ya.
0: Betul.
2: Nah, ini ada gigi tumbuh baru, geraham belakang, itu masih dianggapnya gigi susu, sehingga dengan tadi apa, dibiarin. Nah, itu udah gigi permanen, tapi dianggapnya gigi susu, jadi didiamin.
0: Oh gitu, oh jadi dok yang geraham belakang itu bukan gigi susu dong?
2: Gigi permanen.
1: Iya.
2: Usia 6 tahun, sedangkan orang tua masih menganggap itu gigi susu. Jadi banyak itu ke anak SD kelas 1 yang berlubang karena dia menganggap itu gigi susu, biarinlah sudah gitu. Karena tadi
0: sama Bu Tatuli ya. Jadi ternyata kalau boleh dikasih tahu dok, gigi susu tuh yang mana aja sih dok, ininya dok?
2: Jadi kalau dihitung itu ya, dihitung itu yang bawah 10, yang atas 10. Itu tumbuhnya sampai umur 2 tahun aja.
0: Oke, jadi selain itu udah sudah gigi permanen, Bu.
2: Begitu memasuki usia 6 tahun, mm-hmm. itu muncul gigi pertama geraha, apa gigi pertama tetap, yaitu mm-hmm. gigi geraham, mm-hmm. yang belakang. Jadi yang pertama tumbuh itu bukan yang depan, biasanya yang belakang. Okay, geraham. Iya. Nah, itu sering dianggap sama orang tua itu gigi masih gigi susu katanya. Mm-hmm. Karena dia tidak menggantikan gigi susu. Okay, jadi dia di belakang gigi tetap. Mm-hmm. Ada di belakang gigi susu. Mm-hmm.
1: Jadi nggak ada yang goyang gitu, Bu. Hmm. Nah, ngiranya kan nggak ada yang lepas nih. Hmm. Itu iya, bukan gigi susu. Padahal itu memang dia tumbuhnya tidak
2: di belakang.
1: Di belakang. Jadi nggak ada gigi susu yang goyang pas dia tumbuh gitu.
0: Oke, baik. Itu sudah jadi gigi permanen ya yang di belakang itu ya. Iya. Oke. Dok, kesalahan apa sih, Dok, yang paling sering dilakukan masyarakat saat menyikat gigi, Dok? Apakah durasinya atau tekniknya atau bagaimana, Dok?
1: Yang paling sering yang tadi Bu Nining udah sebutkan ya, waktunya. Waktu pertama harusnya itu kan setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Tapi mungkin ini memang sulit kalau kita jarang sarapan pertama. Betul. Ya.
0: Kalau ada misalnya, ya dok yang begitu biasanya.
1: Berangkat langsung aja, berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu ya. Itu memang harus dibiasakan habis sarapan dan sebelum tidur, tidur malam. Terus juga cara menyikat giginya, masih sering yang dia itu gerakannya horizontal
0: gitu
1: itu
0: aja,
1: begini ya. Jadi horizontal itu dia bisa mengikis gusi sebenarnya. Kalau misalnya gusi terkikis, nanti lama kelamaan mungkin dalam jangka waktu puluhan tahun sih memang, tapi nanti gusinya itu akan terkikis, akarnya terlihat. Kalau akar terlihat, gigi itu akan terasa ngilu.
0: Oke. Jadi yang sebenarnya teknik yang benar itu bagaimana, Dok?
1: Yang benar itu sebenarnya banyak ya, bisa bulat-bulat boleh. Biasanya di anak-anak lebih mudah bulat-bulat, karena ada lagunya juga ya. Bulat-bulat.
0: Iya.
1: Tapi kalau di orang dewasa juga boleh, kita menyesuaikan warna bendera kita.
0: Atas
1: merah putih. Merah putih itu kan artinya dari yang warna merah ke warna putih, atas bawah gitu. Dan satu arah aja.
0: Satu arah.
1: Dari merah ke putih.
0: Oke, baik. Idealnya tuh berapa lama sih, Dok, untuk gosok gigi, Dok?
1: Sikat gigi itu ideal 2 menit. Itu minimal.
0: Oke. Okay. Jadi siapa teman-teman di sini yang di Zero ini sudah menyikat gigi selama 2 menit?
2: Kalau mau dihitung itu satu gerakan 8 kali. Kalau mau dihitung ya. Jadi misalnya maju, mundur, maju itu 8 kali.
0: Oke ya. Nah, kita ke Bu Nining, Bu. Langkah sederhana yang dilakukan keluarga supaya anaknya terbiasa menjaga kesehatan gigi, Bu Nining, gimana nih, Bu?
2: Jadi harus dari orang tuanya dulu ya. Membiasakan dari kecil. Jadi kayak tadi masih bayi itu kan belum punya gigi, tapi sudah dibiasakan bersih. Jadi ke dewasanya jadi dia udah terbiasa.
0: Oke, dibiasakan ya.
2: Dibiasakan ya. Dari rumah, dari orang tua gitu.
0: Kalau untuk di sekolah-sekolah atau posyandu pun di puskesmas sendiri, Bu, sudah ada program apa saja, Bu, yang ikut membantu membudayakan menjaga kesehatan gigi, Bu?
2: Kalau kita di biasanya turun ke sekolah itu edukasi ya, penyuluhan-penyuluhan. Juga ada pembinaan dokter kecil, di situ materi kesehatan-kesehatan semua, tujuannya supaya dokter kecilnya menyebarkan lagi ke teman-temannya. Ada. Terus kalau di puskesmas juga kan pelayanan juga ya, pelayanan kesehatan gigi juga insya Allah termasuknya lengkap lah kalau di puskesmas Mandala. Penambalan, pencabutan, scaling, ada.
0: Kalau untuk anak-anak sendiri, Bu, ada apa? Ada layanan apa, Bu, untuk menjaga giginya supaya tetap sehat, Bu?
2: Nah, itu untuk kan di puskesmas itu ada juga imunisasi gigi itu tadi. Iya.
0: Sama Bu ini udah familiar belum sama imunisasi gigi? Nah, kalau belum familiar coba kita tanya Bu Nining, bagaimana itu, Bu, imunisasi gigi?
2: Jadi
0: kita tahu imunisasi gigi ya, Bu ya.
2: Jadi disebutnya imunisasi gigi itu kan untuk mencegah gigi supaya tidak berlubang. Mencegah gigi supaya tidak berlubang itu mengoleskan cairan yang namanya fluoride itu ke dalam gigi. Jadi dimasukkan giginya, dikeringkan dulu, kemudian dioles, tunggu beberapa menit, tujuannya supaya meresap itu fluoride-nya. Nah, diharapkan giginya tidak mudah berlubang.
0: Oh, Oke, baik.
2: Dan itu dilakukannya enggak setahun sekali. Kalau bagusnya 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali ya, Bu ya. Oke.
2: Diulang.
0: Baik. Nah, itu dia ya Sahabat Putra Tuli ya. Kalau Sahabat Putra Tuli punya pertanyaan seputar kesehatan gigi ini, boleh ya silakan di layanan WhatsApp di 0811-8068-900. DM langsung Instagram kita boleh, ataupun komen langsung di live TikTok kita juga boleh. Nanti saya akan balik lagi bersama Bu Nining dan juga Dr. Aisyah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutatul FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatul FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
7: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
8: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
10: Bersama Mutatuli FM. Cerdas, informatif, solutif.
0: Kita masih di Multatuli Pagi dan saya masih ngobrol bersama Dr. Aisyah dan juga Ibu Nining mengenai kesehatan gigi ya, dengan tema gigi ke masa depanku. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami, dan nanti ya sabar ya kita tanyakan ke dokternya langsung. Tapi sebelum itu saya mau nanya lagi ke dokter. Dok, boleh kita lurusin beberapa mitos yang masih sering dipercaya masyarakat nggak sih, Dok?
1: Oh boleh.
0: Oke, okay, ya, mitos yang pertama katanya kalau gigi nggak sakit berarti sehat. Gimana nih, Dok?
1: Mitos ya.
0: Oke, okay, kenapa, Dok?
1: Faktanya itu seperti yang sebelumnya disebutkan, kalau misalnya baru kenanya lapisan yang paling atas, lubangnya justru nggak sakit. Atau justru banyak yang pasien-pasien yang ngomongnya kayak gini, Dok, dulu tuh gigi saya sempat sakit, sempat bengkak, tapi sekarang udah nggak sakit lagi, udah sehat lagi ya, dipikirnya gitu. Okay. Padahal sebenarnya yang bisa merasakan sakit itu kan cuma sesuatu yang hidup ya. Kalau misalnya dia udah mati, artinya dia udah gak bisa merasakan sakit lagi. Nah itu bisa jadi giginya udah mati. Jadi bukan berarti giginya itu udah sehat lagi, tapi justru giginya udah mati. Dan itu artinya infeksinya itu udah bukan cuma di giginya aja, tapi dia udah sampai ke akarnya atau sampai ke bawah akarnya. Jadi untuk narasi tadi itu mitos
0: gitu. Ya, oke. Yang kedua, cabut gigi bisa menyebabkan mata terganggu. Nah, gimana nih, Dok?
1: Ini sebenarnya mitos yang masih banyak banget beredar di masyarakat ya, apalagi gigi atas ya. Biasanya karena kalau misalnya masyarakat mikirnya cabut gigi atas itu bisa bikin buta, padahal itu mitos. Karena sebenarnya sarafnya itu beda cabang.
0: Beda ya, Dok.
1: Beda cabang. Saraf mata itu dia tidak sesimpel itu. Saraf penglihatan itu tidak sesimpel itu. Karena mungkin masyarakat mikirnya gini, kenapa sakit gigi saya itu sampai ke mata sakitnya?
0: Kadang iya,
1: kan betul, ada ya orang yang sakit giginya sampai ke mata. Jadi dia mikirnya kalau dicabut takutnya buta gitu.
0: Betul.
1: Padahal saraf penglihatan sama saraf rasa sakit itu beda. Jadi bukan berarti kita merasakan sakit itu bisa mengganggu penglihatan, enggak. Jadi kalau misalnya memang di percabangan gigi itu ada saraf yang sedikit ke bawah mata. Tapi saraf ini bukan saraf utama penglihatan. Okay. Dia cuma saraf untuk merasakan aja gitu. Jadi harus dibedakan. Saraf itu dia kompleks banget lah pokoknya. Cabangnya itu banyak gitu.
0: Oke. Okay. Mitos yang berikutnya, Dok. Cabut gigi harus nunggu tensi normal.
1: Itu fakta.
0: Oh, fakta. Oke. Okay. Kenapa, Dok?
1: Jadi kalau misalnya kita mau bayangin ya, hipertensi itu kan dia darah tinggi, maksudnya adalah aliran darahnya itu kencang banget. Bayangin aja pipa air atau selang air yang airnya itu deras gitu ya. Bayangkan kalau kita melubangkan pipa itu, bisa dibayangin ya air yang keluar akan sebanyak apa?
0: Betul.
1: Ya, muncrat gitu ya, bisa ya. Nah kalau misalnya gigi dicabut, itu dia memang membuat perlukaan di pembuluh darah. Nah, kita bisa menyamakan dengan pipa air yang tadi. Kalau misalnya dia darahnya tinggi, artinya tekanannya tinggi, pas dicabut, bisa dibayangkan darah yang keluar sebanyak apa? Nah,
0: okay. Itu. Berarti itu fakta ya, Dok ya?
1: Fakta.
0: Itulah kenapa tensinya harus diperiksa dulu ketika mau cabut gigi ya. Baik, yang berikutnya, Dok. Ibu hamil selalu kena sakit gigi.
1: Bisa jadi karena perubahan hormonal.
0: Jadi bisa ya, Dok ya?
1: Iya, jadi sebenarnya rongga mulut itu dia dipengaruhi juga oleh hormon-hormon. Terutama kalau kehamilan itu kan estrogennya tinggi ya.
0: Betul.
1: Estrogen yang tinggi ini dia bisa mengubah lingkungan rongga mulut. Makanya di ibu-ibu hamil itu biasanya banyak karang giginya. Atau banyak ada pembengkakan-pembengkakan di gusinya. Nah itu biasanya muncul memang di kehamilan. Ada yang namanya epulis gravidarum. Tapi ini jarang di beberapa ibu hamil aja. Nah nanti dia akan mengecil seiring kehamilan itu semakin besar. Nanti dia setelah melahirkan hilang sendiri. Gitu. Okay, karang gigi juga, karang gigi harus dibersihkan kalau di ibu hamil. Kalau ibu hamil itu kalau ke dokter gigi kalau bisa di trimester kedua ya.
0: Trimester kedua.
1: Jangan kenapa, di trimester dong? Ketiga atau di trimester awal. Karena kalau di trimester ketiga itu rawan kontraksi. Karena kan di dokter gigi itu kan lama ya.
0: Betul.
1: Takutnya kalau kelamaan duduk di kursi gigi itu memicu kontraksi.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita melakukan perawatan-perawatan yang invasif seperti cabut gigi atau pembersihan karang gigi, itu nanti dia juga bisa memicu kontraksi karena penyempitan pembuluh darah itu.
0: Kalau di trimester pertama kenapa dong nggak boleh?
1: Trimester ke pertama itu kan dia masih awal ya, takutnya mengganggu janin yang belum stabil.
0: Okay.
1: Jadi lebih baik di trimester kedua memang dia yang paling stabil.
0: Oke, baik. Nah itu dia ya, sahabat tulis. Satu lagi dok, scaling membuat gigi jadi renggang.
1: Bisa jadi, tapi penyebabnya bukan si scalingnya.
0: Oke, tapi dok.
1: Penyebabnya karang giginya. Jadi kan karang gigi itu dia seolah memang kita ngerasanya gigi kita rapet nih, padahal itu karangnya yang bikin rapet. Jadi karang gigi itu dia merusak tulang, merusak gusi. Jadi pas dibersihkan ternyata giginya itu udah rusak tulang dan gusinya. Pas diraba-raba pakai lidah gitu ya, rasanya renggang-renggang. Tadi itu karang giginya.
0: Baik dok, pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan dan harus segera diperiksa ke dokter gigi apa dok?
1: Oke, yang pertama kalau misalnya makan dan minum dingin itu ngilu. Jadi kalau misalnya ngilunya itu bukan pas lagi nggak ngapa-ngapain, tapi pas lagi makan minum dingin gitu ya, itu segera periksa karena artinya ada lubang dan lubangnya masih bisa ditambal gitu. Ini bagusnya langsung ke dokter gigi karena kalau misalnya nunggu sakit tiba-tiba itu artinya lubangnya sudah sampai ke saraf, justru perawatannya lebih ribet lagi nanti. Terus yang kedua itu kalau ada sariawan yang tidak sembuh dalam waktu lebih dari 2 minggu. Itu harus segera periksa ke dokter gigi karena takutnya itu adalah infeksi yang berkelanjutan ataupun bisa juga ke tumor-tumor rongga mulut. Iya.
0: Ada lagi dok?
1: Itu sih.
0: Itu ya. Utama. Baik. Bu Nini gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan untuk sahabat Bu Tatli yang harus di kondisi apa menuju dokter gigi ini, Bu Nini?
2: Jadi intinya mah harus kontrol aja setiap 6 bulan sekali. Jadi walaupun belum ada keluhan, soalnya jadi lebih terdeteksi lebih awal gitu. Jadi kalau ada berlubang cepat ditambal, kalau ada karang gigi walaupun sedikit gitu kan bisa dibersihkan.
0: Oke. Okay. Ini saya sedikit juga tertampar ini. Saya kapan ya terakhir? Iya terakhir juga sekali juga. Aduh kapan gitu. Bu Nini kalau untuk layanan kesehatan gigi ini di cover BPJS nggak sih Bu?
2: Di Mandala BPJS bisa melayani semua tindakan kecuali scaling tidak.
0: Oke.
2: Penambalan, pencabutan BPJS semua.
0: Nah, sahabat Multatuli, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Kita ke layanan WhatsApp kita ya, Dok ya. Di 0811 8068 900. Coba saya bacakan. Ini ada dari 0899 34503 sekian-sekian. Ada anis di sumur buang katanya. Dok, bisa dijelasin gak sih bahasa paling simpel kenapa gigi yang keras ini bisa bolong?
1: Oke, izin jawab ya. Jadi gigi kita itu adalah organ paling keras di tubuh. Bahkan dia lebih keras dari tulang.
0: Tapi kenapa bisa bolong?
1: Dia ditekan sampai 100 kilo itu kuat loh Bu Ayu. Gigi itu kuat banget. Dia kuat panas. Panas dia gak keropos. Kuat banget lah pokoknya. Tapi dia punya satu kelemahan, yaitu asam. Dia kalau kena asam di bawah 5,5 pH-nya, dia bisa keropos. Nah, asam ini sebenarnya kan kita bilangnya gigi berlubang karena makanan manis gitu. Makanan manis itu sebenarnya kenapa bisa bikin berlubang padahal dia manis bukan asam. Jadi manis ini dia bisa jadi makanan untuk bakteri, bakteri yang ada di mulut. Nah, bakteri ini dia juga buang air kayak kita. Atau menghasilkan produk metabolisme lah sampingannya. Berupa asam. Nah, asamnya ini kalau terakumulasi atau terlalu banyak gitu ya dihasilkan oleh bakteri, dia bisa menyebabkan pH rongga mulutnya turun sehingga terjadilah karies itu.
0: Bolong gigi itu. Oke, baik gitu ya Teh Anis ya. Next ada ada Siska di Cibeureum 0815257012 sekian sekian sekian. Bagian gigi mana sih dok yang paling sering jadi korban gigi berlubang? Terus kenapa di situ-situ aja?
1: Jadi sebenarnya bagian gigi itu semuanya sih bisa jadi gigi berlubang, dari mahkotanya bisa, akar juga bisa. Jadi tergantung di mana tempat makanan itu

0: permen juga ada itu, Bu?
1: Banyak.
0: Oh.
1: Ngemut-ngemut permen atau ngemut makanan gitu. Itu lebih seringnya di depan.
0: Oke, baik. Ini ada Maman di Aweh 0819563217 sekian. Dokter izin tanya, selain gula, makanan atau minuman apa yang paling merusak gigi tanpa orang sadari?
2: Soda.
0: Soda.
2: Tolong itu dihindari banget ya, dikurangi ya. Minuman-minuman bersoda itu sangat merusak gigi karena dia itu kan biasanya asam ya. Asam tambah lagi manis. Nah, itu sangat merusak banget lah di gigi kita. Okay. Itu tidak sangat tidak bersahabat banget untuk gigi.
0: Baik.
2: Hindari soda.
0: Oke, okay. Soda ya sama Mutatuli ya. Ini langsung rekomendasi dari dokter giginya. Ada Aji juga di Salahaur 0821-5429 sekian. Sikat gigi 2 kali sehari, Dok, udah jadi standar nih. Ada gak sih teknik atau waktu sikat gigi yang paling banyak orang masih salah kaprah? Ih, tadi udah dijelasin loh. Aji gak denger dari awal ya, Aji ya. Dok, dijelasin lagi dong.
2: Oke, diulang ya. Jadi sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Terus kalau gerakannya boleh bulat-bulat atau gerakan seperti bendera merah putih gitu. Mudah diingat.
0: Oke, gitu ya Kak Aji ya. Terus ini ada Angga di Komdik 0899624317 sekian. Dok, benang gigi atau tusuk gigi atau apa ini, water floss, mana yang paling dokter rekomendasikan dan kenapa?
2: Benang gigi.
0: Kenapa, Dok?
2: Karena sebenarnya kadang kita penyikat gigi itu kurang. Di sela-selanya ternyata masih terselip makanan.
0: Ah, iya.
2: Nah, itu bisa ditambahkan dengan benang gigi ya, karena benang gigi ini dia bisa membersihkan yang terselip di antara gigi gitu.
0: Tapi udah dijual di pasaran ya sih, Dok, benang gigi?
2: Dijual di banyak
1: Indomaret ya, juga ada.
0: Oh, sudah ada?
2: Sudah.
0: Oke, baik.
1: Kadang kita belum familiar.
0: Nah, itu. Betul. Ini ada Lucy di Kebon Kopi 0812-54219 sekian. Dokter, betul gak sih, Dok, usia toddler itu butuh fluoride 1000 ppm?
2: Sebenarnya hitungan fluoride itu nanti dia ada rumusnya lagi dan ribet biasanya. Dia menghitung kadar air, kadar macem-macem lah berat badan anaknya. Jadi tergantung dari masing-masing anak. Dan biasanya kadar fluoride itu 0, sekian.
0: Oke.
2: Jadi nanti bisa dihitung dulu berat badannya. Nanti kalau bisa sih periksa langsung aja ke dokter gigi.
0: Ibu Lucy, dari mana ini pertanyaan ini? Butuh 1000 ppm. Oke, ya gitu ya Bu Lucy ya. Ini ada Ibu Astri di Palaton 0812-1527 sekian. Gigi susu anak bolong parah itu darurat nggak, Dok? Kan nanti juga bakalan tanggal, Dok.
1: Sama kayak yang tadi.
0: Iya, gimana Bu Nining deh, boleh jelasin, silakan Bu.
1: Ya tadi yang udah dijelasin kayaknya sama Dokter Aisyah. Jadi gigi susu itu fungsinya banyak banget. Jadi jangan diabaikan. Kalau berlubang, kalau bisa ditambal sebaiknya ditambal. Karena itu berhubungan dengan stunting juga kan. Jadi anak nggak bisa makan, mau makan enak jadi keganggu. Untuk pertumbuhan gigi tetap juga kan jadi terganggu.
0: Oke, gitu ya Bu Astri ya. Bu Astri juga nggak nyimak kita dari awal ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ini ada Tia di Gang Mawar. Gang Mawar sebelah mana?
1: Di sana, di kan Cibadak.
0: Oh, Cibadak. Baru denger nih. Di 0895686 sekian. Dok, izin tanya, fluoride pada anak-anak itu kalau kebanyakan pengaruhnya selain tadi yang dokter sebutkan, benar nggak sih, Dok, bisa berpengaruh ke kesehatan ginjal?
2: Bisa, jadi kan ginjal itu dia menerima obat-obatan, dia kan memproses banyak ya, biasanya obat, kemudian fluoride itu juga di ginjal. Jadi memang kalau bisa pemakaian fluoride ini itu disesuaikan dengan anjuran aja. Kalau misalnya di anak-anak itu biasanya sebiji beras ya, di bawah 6 tahun itu sebiji beras. Kalau misalnya di atas 6 tahun itu sejagung, sebiji jagung. Nah, seperti itu. Jangan terlalu banyak.
0: Oke, waduh. Oke, Dok, makasih banget loh, Dok. Ini ibu-ibu ini pas sedang apa namanya ya, galau dengan

0: kesehatan gigi anaknya.
1: Justru bagus ya, bagus dia memikirkan anaknya.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Dok, ini kalau boleh tahu nih dokter ya, selama praktek nih dok, pertanyaan paling unik atau paling sering ditanyain pasien tuh selama praktek apa aja dok?
2: Paling banyak karena kasus yang terbanyak itu mau cabut gigi ya. Jadi biasanya orang itu datangnya bilang mau tambal, tapi ternyata pas dicek udah gak bisa ditambal biasa. Harus dirawat saluran akar, kalau enggak dicabut. Itu yang paling sering. Kalau enggak mau bikin gigi tiruan, tapi giginya ini masih banyak yang harus dikoreksi. Jadi kalau misalnya mau bikin gigi tiruan itu sebelumnya harus dibersihkan dulu karang giginya. Kalau ada yang berlubang harus ditambal dulu. Kalau ada sisa akar harus dicabut dulu. Nah itu banyak orang yang datang pengennya sih langsung dibuat gitu. Padahal nggak bisa dalam satu proses cepat itu nggak bisa gitu.
3: Kalau saya pernah Bu Ayu.
0: Gimana Bu Nini?
3: Kasusnya. Waktu di Baduy, kan dulu di Baduy ya kerjanya, itu pas mau dicabut, saya lagi nyiapin jarum, pas mau di anestesi, pasiennya nungging.
0: Loh, oh gitu?
3: Oh gitu? Oh, disangkanya mau disuntik pantatnya.
0: Oke. Wah, unik sekali ya itu ya, karena memang ini identiknya begitu ya Bu ya.
3: Pas mau dicabut susah banget. Ntar ya, aku keluarin dulu wapaknya.
0: Oke, baik. Waduh. So, tadi seru sekali ya perbincangan kita di kesempatan hari ini. Nanti saya akan kembali lagi di segmen terakhir kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
9: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
10: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, kita ada di segmen terakhir nih untuk obrolan kita di pagi hari ini. Tidak terasa ya, sudah 50 menit kita berbincang-bincang, dan terima kasih juga untuk sahabat Multatuli yang sudah tadi mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kami. Dok, saya ke Dokter Aisyah dulu. Kalau boleh memberikan tips, dokter bisa gak sih kasih tips sederhana untuk menjaga kesehatan gigi? Apa aja yang wajib dilakukan masyarakat, dok?
2: Oke, yang paling sederhana dan paling mudah bisa dilakukan semua orang adalah sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, yang tadi waktunya sudah disebutkan, setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kalau mau lebih baik lagi, ditambahkan benang gigi. Habis sikat gigi itu, masukkan benang gigi di sela-sela gigi ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, kalau untuk obat kumur, sebenarnya banyak masyarakat yang berpikir bahwa obat kumur ini bisa menggantikan sikat gigi. Sebenarnya enggak, obat kumur itu tidak bisa menggantikan, dan obat kumur itu kalau dalam jangka waktu panjang dia bisa bikin mulut berjamur. Jadi sebenarnya jangan terlalu sering menggunakan obat kumur. Itu aja sih.
1: Oke, gitu. Bu Nining, ada yang mau ditambahkan?
3: Boleh nambahin. Jadi memperbanyak sayur dan buah. Sebetulnya itu ada satu perkampungan ya, dia banyak pohon jambu air. Itu kebiasaannya makan, setelah makan makan jambu air. Itu secara otomatis bersih sendiri. Iya, jadi di kampung itu nggak ada karies. Karena kebiasaan makan sayur dan buah itu. Nah, kalau di situ banyaknya jambu air. Jadi makan jambu air gitu ya.
1: Kebetulan
3: sayur
1: depan rumah saya ada.
3: Nah, makan itu sesudah makan.
1: Oke, baik. Itu ya, sahabat Multatuli ya, banyak makan sayur dan buah. Dokter, kaitan kesehatan gigi dengan rasa percaya diri, prestasi belajar anak, bahkan produktivitas saat dewasa, gimana dok?
2: Sangat berpengaruh ya. Pertama ke psikis, psikososial. Dia berpengaruh sekali apabila gigi depan ya, terutama ya, beberapa orang itu gak percaya diri terhadap gigi yang terlihat oleh orang lain. Biasanya gigi-gigi bagian depan. Kalau berlubang ataupun berantakan, itu sangat mengganggu kinerja. Biasanya kita jadi gak mau ngobrol, gak mau ketawa. Ketawa tutup gitu ya. Terus juga kalau misalnya rasa sakit, beberapa itu ada yang sakit banget, sakit gigi gitu ya, berlubang sampai gak masuk sekolah. Atau gak sampai gak bisa kerja. Atau gak bisa makan, gak bisa ngomong. Kayak yang waktu kemarin ya Umi, kemarin tuh ada pasien dia berlubang sampai bengkak ke leher. Jadi buka mulutnya itu cuma bisa sekitar 1 cm aja. Jadi kan dia gak bisa ngomong. Jadi dibantu itu sama walinya untuk ngomong. Jadi sebenarnya kesehatan gigi ini sangat penting.
1: Baik, begitu ya, sama Bu Tatuli ya.
3: Mau nambahin.
1: Boleh ya, silakan Bu Nini.
3: Kalau yang udah pernah ya ini, yang datang ke puskesmas itu ada yang untuk mau daftar polisi. Atau daftar TNI.
1: Betul.
3: Ya, nah, itu kan syaratnya ya, enggak boleh berlubang. Nah, itu banyak sekali yang wah, ternyata udah berlubang, ini gimana? Itu kan jadi menghambat juga. Jadi itu makanya gigiku masa depanku. Sebetulnya itu berhubungan dengan masa depan kita gitu ya.
1: Iya, betul Bu, karena salah satu syaratnya tidak boleh giginya berlubang. Iya. Nah, itu dia, makanya sahabat Multatuli ya, harus kudu dan wajib menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dok, sebagai pertanyaan pamungkas kita untuk di episode kali ini, saya mau meminta pesan dari masing-masing narasumber. Pesan terbaik apa yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat Multatuli FM supaya semakin peduli untuk menjaga kesehatan gigi? Boleh dari Dokter Aisyah dulu.
2: Oke, untuk sahabat Multatuli, jadi gigi itu adalah pemberian Tuhan yang dia diberikan kepada kita untuk berfungsi dengan baik. Itu harus benar-benar disyukuri, dijaga, jangan membiarkan gigi kita itu sakit begitu aja gitu. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tidak menunggu sampai gigi terasa sakit. Manfaatkan ya layanan kesehatan gigi di fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama di sini kami menawarkan di Puskesmas Mandala selama rutin 6 bulan sekali. Jadi dengan deteksi dini, masalah gigi itu bisa ditangani lebih mudah, lebih cepat, dan dengan biaya yang tidak sebanyak kalau misalnya gigi kita udah parah gitu.
1: Nah,
2: gitu. Nah, tim kami siap memberikan pelayanan, edukasi maupun tindakan yang sesuai kebutuhan.
1: Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Bu Nining, silahkan pesannya Bu.
3: Pesan dari saya, sebetulnya masyarakat Indonesia itu menyikat gigi, tapi waktu dan tekniknya mungkin yang harus diperbaiki.
1: Betul.
3: Jadi sikat giginya dirubah. Kalau kita mungkin udah yang berlubang ya udah tua. Nah ini untuk anak ini, untuk anak-anak generasi muda, sikat giginya itu waktunya yang diperbaiki dan tekniknya. Jadi kalau sikat gigi mah iya, tapi kok kenapa berlubang? Karena itu tadi harus diperbaiki waktu menyikat giginya, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur.
1: Oke, baik. Dokter Bu Nining, terima kasih sudah mampir di studio kita, dan mudah-mudahan perbincangan kita untuk pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat muda tuli dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya, gosok gigi, jaga kesehatan giginya. Gigiku masa depanku, setuju sekali. Secapam terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir, dan untuk sahabat muda tuli tetap bersama kami di Muda Tuli FM, karena masih ada lagu-lagu apik yang akan menemani aktivitas pagi hari kalian semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
7: Lu ada apa?
6: Dek, tolongin apa?
7: Kenapa?
6: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
8: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
9: Ajojing, ala.
10: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau WiFi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: Ya, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, mudah-mudahan sudah puas ya dengan tadi ada yang talk show sama Dinas Kesehatan di
1: Puskesmas. Yo, liburan,
0: liburan lagi.
1: Ya.
0: Gigi benerin dulu. Liburan.
1: Pak, udah jangan ngomongin gigi aja. Bukan bahasa rangkasnya keluar. Pak, gini ya Pak.
0: Apa?
1: Kalau mau liburan, apalagi kan sekarang lagi liburan sekolah nih. Nah, kan masuknya tanggal 13 Pak, masih Pak.
0: Oh, 13 ya? Itu 13 untuk semua.
1: Iya.
0: Entah itu yang swasta,
1: SD, SMP.
0: Enggak, maksudnya swasta sama negeri.
1: Nggak tahu sih kalau yang swasta ya. Tapi kalau yang negeri itu SD, SMP itu tanggal 13.
0: Tanggal 13, ya. Oke.
1: Nah, jadi gini, mau liburan sekolah lebih hemat, manfaatin yuk diskon perjalanan. Yeah, suka nih kalau ada kata
0: bentar, diskon. Itu Ape. Perjalanannya dong yang diskon. Ya, kalau wahananya gimana? Sekalian dong.
1: Ya, gini ya. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah tahun 2026, Natal 2026, hingga tahun baru 2027. Nih, dengerin. Untuk kereta api ada diskon 30%.
0: Kereta api diskon 30%. Oke.
1: Seluruh layanan KA komersial kelas ekonomi periodenya 20 Juni sampai 5 Juli 2026.
0: Ya, bentar lagi dong, 3 hari lagi.
1: Ya.
0: Telat amat nih poinnya.
1: Mohon maaf, baru dateng ininya materinya soalnya. Terus ya, satu lagi angkatan laut. Angkatan laut.
0: Ya Allah, jalur laut. Iya,
1: jalur laut. Diskon 30% juga. Okay. Seluruh rute kapal penumpang kelas ekonomi. Periodenya ini agak panjang nih Pak.
0: Nah,
1: 20
0: itu.
1: Juni sampai 15 Agustus 2026.
0: 20 Juni.
1: Hmm.
0: Sampai
1: 15 Agustus.
0: Oh iya.
1: Angkutan penyeberangan Pak. Ini ada diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan Pak. Pejalan kaki dan kendaraan golongan 2 dan 4A periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026 berlaku di 7 lintasan. Lalu yang satu lagi angkutan udara, PPN ditanggung pemerintah 100% dan berlaku untuk tiket kelas ekonomi periode 24 Juni sampai 5 Juli 2026. Nah, gimana nih? Jadi mau liburan kemana nih Pak?
0: Nah, yang jadi
1: kereta, pesawat.
0: Yang jadi pertanyaan itu kenapa diangkat 30%? Hampir semua ya.
1: Iya
0: kan? Sih. Nah, kenapa diangkat 30%?
1: Gimana tahu? Bapak tanya sama yang bersangkutan.
0: Oh, geri. Gue harus nanya ke Dinas Perhubungan.
1: Aduh, ada aja ya.
0: 30% gitu loh.
1: Itu kan lumayan ya kalau misal 100.000 berarti kan itu 70.000-an lah bayarnya gitu.
0: 70.000-an kan lumayan tuh.
1: Lumayan.
0: Berarti kalau misalnya kereta api kalau 10.000 berarti 7.000.
1: Ya enggak
0: gitu.
1: Ada dong,
0: oh,
1: Pak. Enggak, ya. Mana ada kelas ekonomi 10.000, Pak. Seminimal-minimalnya juga 150-100.000, 50-an lah mungkin.
0: Oke. Jadi paham. Hey, pokoknya ya harap dipahami lah untuk sahabat Multatuli gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi pasti di angka 100.000-an lah. Kalau misalnya 10.000 enggak mungkin juga. Tapi kalau pemerintahnya baik bisa jadi sih.
1: Terus maksud Bapak pemerintah tidak baik, Pak? Jangan macam-macam, Pak.
0: Lu ngegiring gue ke opini yang ya Allah.
1: Dah, ya bermanfaat lagi nih.
0: Oke, apa lagi?
1: Kalau misal listrik tiba-tiba padam, jangan panik ya. Cek dulu di PLN Mobile, makanya harus punya tuh aplikasi PLN Mobile.
0: Nah, sekarang gue tanya, lu punya gak?
1: Punya.
0: Oh, punya.
1: Karena saya bayar listriknya langsung di auto debit di PLN Mobile, Pak.
0: Gak mau ribet ya?
1: Gak
0: mau ribet.
1: Jangan panik ya, cek dulu informasi pemadaman melalui PLN Mobile untuk mengetahui apakah sedang ada gangguan atau pemadaman jaringan di wilayah sahabat Multatuli.
0: Gitu.
1: Tiga langkah cek pemadamannya. Pertama, buka aplikasi PLN Mobile, lalu pilih menu pengaduan, pilih fitur padam sekitar saya, dan lihat detailnya, wilayah terdampak dan juga estimasi waktu penormalannya.
0: Nah, itu.
1: Jadi nggak lagi nih, ih kapan sih nyalanya? cek aja di PLN Mobile.
0: Ih, ngapain nih pusing ya? Cek aja gitu. Sedangkan gitu. Ya untuk downloadnya juga gratis kok ya.
1: Gratis ya. Gratis. Jadi unduh aja deh aplikasi PLN Mobile di gadgetnya Sahabat Mutatuli. Masuk ke halaman utama, pilih menu pengaduan ya. Kalau misal ternyata ada gangguan listriknya tuh di rumah kamu aja gitu. Jadi nggak di daerah sekitarnya gitu loh Pak ya. Terus pilih jenis keluhannya apa, lalu masukkan identitas pelanggan yang terdaftar atau identitas pelanggan lain, dan gunakan titik koordinat lokasi gangguan.
0: Oke, okay. Berarti harus diaktifkan GPS-nya.
1: Gitu. Lokasinya okay, ya Pak lokasi, ya. Terus bisa diisi nomor handphonenya, terus yang bisa dihubungi tentunya ya, yang aktif ya. Di deskripsi pengaduannya lampirkan foto kejadian, lalu pilih kirim pengaduan. Nah itu ya, udah gitu.
0: Awas pokoknya. Jangan salah ngasih nomor, ntar nomor rekening lagi ini.
1: Apa? Nggak ditransfer Pak.
0: Eh ngomong-ngomong transfer nih, udah kelar belum?
1: Apa?
0: Iya itu informasinya, udah ya?
1: Udah.
0: Oke, okay. Ini lu termasuk orang yang penerima manfaat nggak?
1: Manfaat apa ini?
0: KPM.
1: Ya enggak dong. Oh enggak.
0: Dia Bapak. Teriak sedar-sedar.
1: Enggak, begini ya Bapak, ngadi-ngadi sekali. Kan saya pernah bilang Pak, desil saya saja okay. Sudah ada di desil 8 okay. Bagaimana saya jadi PKM Pak?
0: Karena mereka kan tidak hari ini, kemarin mereka itu mendengar, hari ini belum tentu mereka mendengar gitu loh. Ya.
1: Nah, enggak,
0: ya.
1: Kenapa?
0: Okay.
1: Kenapa?
0: Nah, jadi sebanyak 183.753 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Lebak ini menerima bantuan pangan dari pemerintah. Nah, program tersebut ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Gitu. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bapak Imam Risma Hayadin, ini mengatakan bahwa pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Tapi by the way, semua harga-harga bahan-bahan pokok sekarang lagi pada turun loh.
1: Serius Pak?
0: Serius beneran.
1: Oh,
0: ayam okay. Aja dicek tadi kalau nggak salah itu di angka belasan ribu ya.
1: Hah?
0: Kalau nggak salah sih.
1: Ayam. Ih nggak mungkin dong Pak, belasan ribu.
0: Kalau nggak salah ya. Berarti deh. Salah lihat kalau gitu.
1: Karena terakhir saya beli ayam aja itu masih di kisaran 30-32 ribu Pak. 32 mana mungkin ribu. Di belasan ribu turunnya tiba-tiba anjlok begitu.
0: Berarti di 20-20-an lah ya mungkin ya.
1: Ya mungkin. Nah, bisa jadi.
0: Bapak Imam Yunung ya, bahwa masyarakat untuk memastikan bantuan yang diterima ini sesuai jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan, dan dia juga menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan tidak dipungut biaya.
1: Apapun
0: ya, tidak dipungut biaya apapun ya. Dan untuk ini ada staf desa daerah Aweh, masuk Aweh ya enggak ya, Kalanganyar
1: dong Pak.
0: Ini mengatakan bahwa di desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Rangkas Bitung tersebut ini terdapat sekitar 100 KPM yang menerima bantuan pangan dari pemerintah.
1: Wow. Wah,
0: senang dong kalau gitu ya.
1: Jadi stimulus ekonomi juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Supaya roda perputaran ekonomi di Kabupaten Lebak ini terus berjalan.
0: Betul.
1: Pak, ini Pak ada yang unik lagi nih Pak.
0: Apa lagi yang unik?
1: Dosen ITS buat inovasi alat panjat pohon kelapa Pak.
0: Alat panjat pohon kelapa.
1: Iya.
0: Berarti dia kayak cakar. Apa ini, tali?
1: Sepertinya sih ini alat yang bisa dinaiki oleh manusia Pak.
0: Kayak gimana?
1: Kayak keren, tau keren?
0: Iya.
1: Nah,
0: iya,
1: kayak okay, gitu Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ini panen jadi lebih aman ya, karena ada seat beltnya juga katanya Pak.
0: Wih, okay, okay.
1: Kenapa nggak dari dulu ya?
0: Iya orang baru sekarang.
1: Ini
0: pertanyaannya bikin gua loading tuh.
1: Ini salah satu inovasi alat panjat pohon kelapa okay. Yang dikembangkan dosen Institut Teknologi 10 November ya. Dan ini untuk membantu para petani di Indonesia memanen kelapa dengan lebih aman dan efisien.
0: Okay.
1: Nah, karena Inovasi ini hadir sebagai solusi atas tingginya risiko kecelakaan saat memanen serta rendahnya produktivitas akibat keterbatasan alat. Iya sih Pak, pohon kelapa itu kan tidak punya ranting, cabang ya, jadi sulit kan kalau
0: tapi ada yang manual, mereka
1: bikin pijakan sendiri
0: gitu.
1: Nah ini dilengkapi dengan sistem pengereman ganda, ada seat beltnya juga dan mampu digunakan pada pohon kelapa berdiameter 25-40 cm.
0: Itu kelapa segede apaan batangnya ya? diameternya segitu.
1: Iya betul. Nah nantinya ini akan disebar luaskan juga ya, kalau misal nanti sudah...
0: Oh jadi produk massal gitu ya. Oke ya, di produksi ya, massal.
1: Kalau ini alat ini sudah dinilai lebih optimal, nanti diharapkan juga bisa meningkatkan keselamatan dan produktivitas para petani yang memanen kelapa di Indonesia.
0: Jadi
1: menarik.
0: Sangat menarik gitu kan. Berarti bentuknya dia berarti bersatu nyatu sama badan ya berarti ya? Enggak atau terpisah?
1: Manusianya sih duduk, Pak.
0: Oh, manusianya duduk.
1: Jadi alatnya tinggal difungsikan aja naik
0: atas
1: gitu. Keren ya.
0: Tapi harganya berarti belum diumumkan ya, karena emang belum di
1: diproduksi
0: secara massal juga gitu. Nah, mengenai keselamatan, tahu nggak sih kalau ada penemuan mayat pria di Sungai Ciujung Lebak yang menggegerkan warga Cimarga?
1: Waduh.
0: Nah, identitas korban.
1: Ah,
0: tetangga?
1: Enggak, Cimarga. Oh, kan dari rumah saya.
0: Oh iya sih. Dia dekatnya 50 kilo kali.
1: Jauh amat 50 kilo.
0: Identitas korbannya tapi masih misterius nih. Jadi warga kampung Lewijaksi, desa Marga Tirta, kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak yang digembarkan dengan penemuan jasad seorang pria di aliran Sungai Ciujung pada hari Rabu kemarin.
1: Oke.
0: Nah, penemuan mayat pria tersebut ini membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi untuk melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian bersama masyarakat. Nah, informasi mengenai adanya jasad yang ditemukan di Sungai Ciujung tersebut itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan petugas dari Polsek Cimarga kemudian langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban. Tapi ya itu tadi.
1: Berarti saat ini masih dievakuasi, Pak? Masih otopsi?
0: Sudah ada otopsi ya.
1: Okay.
0: Jadi emang untuk mengarah ke hal tersebut ya, memang masih menunggu ya. Tapi karena emang kejadiannya ini kemarin, berarti sekarang udah kelar nih otopsi gitu kan.
1: Jadi tinggal rilis ini aja ya, identitasnya aja ya.
0: Okay. Tinggal rilis identitasnya. Nah, polisi juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat, karena memang dia belum terdeteksi nih identitasnya gitu. Karena identitasnya masih misterius gitu. Nah, jadi terus sahabat mulut tuli, yang memang kamu termasuk orang yang sering seliburan,
1: apa sih Mbak? Mau ngomong apa? Astaga, dari tadi
0: survival. Apa sih? Aduh, yang sering jalan-jalan gitu kan. Entah itu yang kamu bawa kendaraan, jangan lupa ya, selalu bawa identitas.
1: Nah,
0: ya, selalu bawa identitas gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tinggal, walaupun cuma dekat dari sini ke mana, ke jembatan 2 gitu kan, atau cuma ke depan, cuma nyebrang jalan aja gitu. Waalaikumsalam. Wah.
1: Jadi sama Mbak Tuli makin rame ya kita.
0: gitu ya. Sekali lagi jangan lupa untuk bawa identitas ya, entah itu KTP, SIM atau kartu pelajar atau KIA dan lain sebagainya.
1: Hei Pak, penasaran gak sih kenapa di Eropa itu panas sekali Pak?
0: Kenapa?
1: Nah ini
0: kemarin nih isu. Iya. Tapi jelas ini ya.
2: Berhubung profesornya udah datang.
0: ngeri ngomongnya.
1: Bener sih ya, dia datang langsung ada di materinya. Bener sih.
0: Okay. Jadi kenapa,
1: ya,
0: kenapa?
1: Hal ini disebabkan adanya fenomena atmosfer omega block yang menjebak udara panas, perubahan arus, angin jet stream, pemanasan global yang lajunya tercepat di dunia, serta minimnya penggunaan pendingin ruangan.
0: Lengkap dong ya.
1: Lengkap, Pak.
0: Itu dari bloknya
1: omega block ya. Ini pola tekanan udara tinggi di atmosfer yang berbentuk menyerupai huruf Yunani. Omega itu kan hurufnya begitu ya?
0: Iya, iya.
1: Nah, ya itu. Nah, ini seringkali mengunci massa udara panas, Pak. Dan hal ini membuat cuaca cerah terus-menerus selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, menyebabkan panas terakumulasi tanpa henti. Itu faktornya ternyata. Ya bertanya-tanya kan kita, itu benua Eropa tuh kan dingin gitu dibandingin kita negara itu. Tropis gitu kan.
0: Mereka kan punya 4 musim gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba panasnya menyengat banget, sampai-sampai ada tuh yang vlogger dia masak
1: telur dengan wajan di jalan kan, Pak. Itu.
0: Karena beneran loh itu sampai gosong.
1: Itu ya penyebabnya ya ternyata ya sama Mutatul ya. Jadi tidak usah bertanya-tanya lagi karena memang ada fenomena omega block di atmosfer.
0: Nah, itu dia.
1: Bagian atas sana gitu.
0: Nah, tapi walaupun kita sekarang di sini tetaplah kita harus menjaga kulit kesayangan kita.
1: Dengan gitu. Cara, Pak?
0: Dengan cara ya mengoleskan sunblock. Dan juga pakai payung sebelum hujan.
1: Eh, kok gimana pakai? Karena
0: musim panas kita harus jelas loh. Karena kan ya identiknya kan kita bawa payung itu kalau pas hujan doang kan. Ya. Tapi ketika panas ya
1: sah-sah saja sebenarnya. Itu juga alat perlindungan kan.
0: Nah, itu. Pakai kacamata juga ya, jangan lupa ya. Karena emang ya radiasi sekali lagi walaupun hanya handphone atau sekarang ya yang lebih parahnya itu gitu kan matahari juga.
1: Ada lagi?
0: Sudah 24 menit.
1: Jadi
0: 25 menit.
1: Waktunya untuk
0: pamit. Ntar dulu, dia ada informasi nih. Enggak mau dibilang.
1: Gimana informasinya, lanjut, Pak?
0: Informasinya ada 3 ruas jalan. Ini jadi opsi relokasi PKL dari Rangkas Bitung nih ya. Oke. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak yang terus menata pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Alun-Alun Rangkas Bitung, dan penataan terhadap 155 PKL yang selama ini berjualan di kawasan tersebut ini masih menjadi pekerjaan rumah.
1: Oh, jadi pindah sekarang pindah.
0: Pindah, tapi kemana? Ada tiga tempat.
1: Di mana aja? Ya.
0: Yang pertama itu di mana?
1: Samping museum ya?
0: Ya, samping museum.
1: Depan Basnas tuh ya.
0: Sampai ke sana ya.
1: Oke.
0: Okay. Sampai ke mana namanya?
1: KPU.
0: Dinas Koperasi.
1: Dinkop. Nah, oke. Okay. Terus?
0: Tapi tadi dulu belum kelar nih masalah ini.
1: Dua titik lainnya.
0: Dua titik lainnya di Jalan Hadiwidangun. Kawasan Balong. Terus lah harus UDI Haji Darmo, Jalan Multatuli ya.
1: Okay.
0: Nih, jadi Jalan RT Hadiwidangun, kawasan Balong, lahan RSUD Haji Darmo, di Jalan Multatuli ya itu ya.
1: Oh, nah, yang di situ ya.
0: Langsung dia ngincer nih buat makan siang.
1: Enggak. Sama yang itu kan, Pak, yang di dekat samping museum ya.
0: Iya, samping museum.
1: Tapi kayak samping museum lebih enak deh.
0: Dingin ya di situ ya.
1: Adem. Terus wisatawan yang berkunjung ke museum juga kalau mau jajan kan deket maksudnya gitu.
0: Iya sih. Lah kita
1: apa?
0: Kalau mau ngopi pagi-pagi.
1: Ya enggak apa-apa, jalan sekalian olahraga.
0: Maksa gitu. Ayo udah deh.
1: Oke, sudah ya? 27 menit.
0: Jadi ini kita harus pamit nih. Oke. Thank you ya untuk sahabat Mulatuli. Pastikan untuk kamu yang memang memerlukan informasi seputar kesehatan, kau bisa ikuti setiap Kamis dari jam 10 sampai dengan selesai. Itu ada talk show setiap Kamis dengan Dinas Kesehatan. Entah itu dari puskesmas, dari rumah sakit, atau langsung dari pusatnya, dari dinkes ya. Gitu ya, sekali lagi terima kasih. Kita mau ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama. Akhir kata, Napista Brain dan juga Yudinar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm

0: SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari Kabar 6, penataan pedagang kaki lima atau PKL, khususnya yang berjualan di kawasan alun-alun Rakas Pitu masih menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah Kabupaten Lebak, Banten. Demi kawasan alun-alun rapi dan nyaman, Pemkab Lebak merelokasi ratusan pedagang ke Jalan Abdi Negara. Relokasi ke jalan yang jaraknya tak jauh dari lokasi awal PKL berdagang disebut hanya bersifat sementara sampai mendapat tempat yang permanen untuk dilakukan penataan. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lebak, Rahmat, mengatakan pemerintah daerah masih mencari tempat yang tidak hanya layak, tapi juga bisa menampung sekitar 155 pedagang. Tapi Rahmat mengatakan, hasil rapat dengan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, ada beberapa lokasi yang kemungkinan menjadi pilihan untuk tempat menata ratusan PKL tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan dua hal yang harus jadi pertimbangan pemerintah daerah sebelum menata PKL. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pro kontra relokasi PKL dari kawasan alun-alun ke Jalan Abdi Negara merupakan dinamika yang bertujuan demi penataan yang lebih baik. Makanya beliau meminta Pemkab Lebak bisa memenuhi dua unsur tersebut, tidak bertabrakan dengan perda dan direlokasi ke tempat yang berpotensi ramai pengunjung.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
0: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Eh cuy, HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Sahabat Huta Tuli, setelah ngopi dan sarapan sebentar, pagi hari memang menjadi waktu yang paling tepat untuk menumpahkan segala tenaga dan pikiran untuk bekerja. Begitu jarum jam bergeser sedikit menuju sore hari, kok rasanya mata sudah mulai berat ya? Nah, untuk menghindari kepergok si bos saat sedang curi-curi tidur siang, coba bangkit dari kursi untuk ngulet atau jalan-jalan sebentar. Mungkin ke pantry untuk isi air minum, ke toilet untuk cuci muka, atau keluar gedung untuk cari cemilan sore. Selingan singkat dari pekerjaan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas Anda dengan memompa aliran darah segar mengalir lancar sehingga memungkinkan Anda untuk kembali memelototi pekerjaan dengan mata segar.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bisa dalam mengakses kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, serta layanan keuangan.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
2: Lu ada apa?
1: Dek, tolongin apa?
2: Kenapa?
1: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
3: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
4: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat

dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: capek cuy. HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo sahabat Mutatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Di tiga negara tuan rumah sekaligus Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda tahu. Apa saja? Selain persaingan di lapangan, cuaca ekstrim diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar selama turnamen berlangsung. Laporan World Weather Attribution menyebutkan hampir seperempat pertandingan berpotensi dimainkan dalam kondisi panas yang dapat membahayakan pemain maupun penonton. Kota-kota seperti Miami, Kansas City, dan Philadelphia disebut memiliki risiko suhu tinggi dan kelembapan ekstrim selama Juni hingga Juli.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa

0: yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Saat berkeringat, kita mungkin akan merasa kurang nyaman, panas, lepek, dan lengket, sehingga banyak yang berusaha untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan keringat di luar olahraga. Padahal, keringat merupakan salah satu mekanisme yang sangat berguna bagi tubuh. Berkeringat terbukti memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan, sehingga kita semua disarankan untuk banyak melakukan aktivitas yang dapat memicu keluarnya keringat. Menempatkan tubuh dalam situasi di mana ia perlu mendinginkan dirinya sendiri dengan berkeringat dapat membuat jantung memompa seperti halnya latihan kardio. Selain itu, mengeluarkan keringat, baik dari latihan fisik atau karena berada di lingkungan yang panas seperti sauna, dapat mengurangi risiko masalah kesehatan kardiovaskular. Keringat manusia mengandung protein pembunuh kuman alami yang disebut dermicidin, yang dapat melindungi tubuh dari strain kuman penyebab penyakit. Berkeringat saat berolahraga membuat tubuh membutuhkan lebih banyak hidrasi, yang pada gilirannya membuat ginjal menjadi lebih sehat.

0: hancur mencintaimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka oleh Chris Patih, bila rasaku ini rasamu. Berjumpa kembali sahabat Multatuli bersama Eva Wulandari di gelaran acara Multatuli sore untuk edisi hari Kamis di tanggal kedua di bulan Juni 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, tentunya sahabat Multatuli akan dimanjakan oleh lagu-lagu apik dan juga informasi menarik yang sudah disiapkan spesial untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang beristirahat atau dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun masih melakukan aktivitas ya. Tetap di 89 Multatuli Radio, karena setelah ini, setelah beberapa lagu dan informasi iklan yang sudah disiapkan, tentunya kita bisa kembali lagi berjumpa ya sahabat Multatuli.

0: lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
3: Enak!
4: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
5: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
5: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89 Telur Radio, cerdas, informatif dan solutif. Nadi Basalama dengan Ajis Harun dan Aisyah Retno. Dengan kota ini tak sama tanpamu. Terputar di jam 15.40 menit dan selamat menjalankan sholat asar untuk sahabat Multatuli yang ada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya.

Ya, selamat beristirahat untuk sahabat Multatuli yang sekarang baru saja sampai di rumah ya, setelah dari pagi buta tadi mungkin. Wah, lumayan ya hari ini menguras energi. Atau karena sore hari itu selalu punya suasana yang berbeda ya. Ada yang baru selesai bekerja, ada yang menjemput anak sekolah mungkin, sekarang libur ya. Anak les misalkan ya. Ada juga mungkin yang masih berkutat dengan aktivitas apapun yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Semoga kebersamaan kita selama beberapa jam ke depan ini bisa menjadi teman yang menyenangkan. Nah, sahabat Multatuli, setelah seharian mungkin

Jangan dengan meditasi bisa, serta menjernihkan pikiran dengan menulis jurnal misalkan seperti itu. Nah, ada beberapa langkah demi langkah yang bisa diterapkan dengan mudah dalam pengelolaan emosi ini setelah seharian kita beraktivitas, setelah seharian merasa lelah ya. Ya, ini transisi fisik dan mental atau pengalihan bisa sahabat multatuli dengan mandi sore gitu ya, atau membasuh muka dan kaki. Kemudian juga mengganti pakaian dan matikan atau senyapkan notifikasi pekerjaan dulu jika sahabat multatuli sering menggunakan ponsel, dan manfaatkan fitur screen time untuk membatasi akses aplikasi kantor ya. Kemudian beri waktu bagi sistem saraf sahabat multatuli untuk kembali ke mode tenang ya sahabat multatuli, dan dengan meditasi. Kalau kita sih biasanya bukan meditasi ya, maksudnya ya sedikit menenangkan diri gitu setelah seharian penat ini, seharian lelah ini gitu ya. Apalagi sudah di pertengahan minggu ya. Tapi kalau sehektik apapun di hari Senin biasanya bisa terantisipasi ya sahabat multatuli, karena mungkin kita tidak terlalu berat memikirkan pekerjaan setelah libur di hari Minggu gitu. Tapi kalau di pertengahan minggu itu seperti di hari Rabu atau Kamis, itu biasanya pressure dari tekanan tuh lumayan luar biasa seperti itu ya. Nah, bisa dengan mendengarkan musik juga sahabat multatuli ya. Dengan sahabat multatuli membuat daftar putar atau playlist musik favorit yang bisa menenangkan atau membangkitkan semangat gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan olahraga ringan, melakukan peregangan, jalan sore misalkan di alun-alun ya. Atau yoga untuk melepaskan hormon endorfin atau hormon pereda stres. Dan bisa juga nih sahabat multatuli, yuk yang punya hobi luangkan waktu 15-30 menit untuk entah sekedar melakukan hobi yang atau kesukaan atau kegiatan yang paling disukai ya, seperti merawat tanaman gitu ya. Atau mungkin ada yang punya hobi baru, memelihara ikan meskipun dalam akuarium yang kecil gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya bisa membuat kita itu bisa memisahkan nih gitu ya emosi, tekanan emosi yang didapatkan setelah seharian beraktivitas gitu ya. Relaksasi-relaksasi kecil itu yang bisa membuat kita lebih santai gitu ya dalam menghadapi, dalam menyelesaikan hari ini menjelang malam ini. Nah ya, kalau bisa kan berat sekali, tarik nafas dulu deh gitu ya. Kalau seharian ini lumayan membuat jengkel, tarik nafas dulu ya, dan bersyukur dengan hal-hal kecil. Bersyukur sudah sampai di rumah dengan baik, ketika sampai di rumah disambut oleh keluarga yang luar biasa hangat seperti itu. Jadi hal-hal kecil itulah mungkin yang bisa mengurangi sahabat multatuli merasa jengah, merasa lelah ya. Dan kadang-kadang kalau ya itu tadi, kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengelola emosi ketika seharian, setelah seharian beraktivitas, ada saja ya kejengkelan-kejengkelan gitu yang terjadi. Oke, di 89 Multatuli Radio, sahabat multatuli tetap jadi gelaran multatuli sore hari ini. Kita punya Katy Perry dengan Harleys in Hawaii.

0: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Tiara Andini featuring Melanie dengan Janji Setia. Ya. Ya, sahabat Multatuli, pernah tidak nih sahabat Multatuli merasa rindu atau merasa kangen dengan hobi yang dulu sering dilakukan waktu kecil atau merasa sekolah ya? Nah, menariknya beberapa tahun terakhir ini banyak hobi lama yang kembali populer, bukan hanya untuk nostalgia tapi juga karena bisa mengurangi stres, mengasah kreativitas, bahkan menjadi peluang usaha ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa banyak orang kembali menekuni hobi lama ini. Salah satunya banyak orang yang ingin mengulang momen menyenangkan di masa kecil. Kemudian juga seperti yang sudah disebutkan, aktivitas yang dilakukan tanpa tekanan ini dapat membantu menenangkan pikiran. Kemudian juga banyak nih kreator konten atau konten kreator membagikan aktivitas hobinya ya. Jadi pengaruh media sosial juga lumayan menginspirasi orang lain untuk mencoba. Dan di tengah aktivitas digital yang padat, banyak orang ingin melakukan kegiatan yang lebih nyata dan melibatkan tangan. Biasanya kita hanya dimanjakan oleh tayangan-tayangan atau video-video gitu ya, seperti scrolling di media sosial dan lain sebagainya, menjadikan kita pribadi yang vakum mungkin, bukan pribadi yang aktif ya. Okay, dan hobi lama yang sedang naik daun, salah satunya adalah berkebun ya, mulai dari tanaman hias, sayuran hingga tanaman herbal. Nah, selain mempercantik rumah, berkebun juga memberikan rasa puas saat melihat tanaman tumbuh. Ada lagi merajut dan menyulam ya, dulu identik dengan orang tua. Nah, sekarang nih justru banyak anak muda yang membuat tas, topi hingga boneka rajut sebagai karya kreatif, bahkan bisnis ya. Karena dimudahkan juga sih kembali pengaruh dari media sosial ya, dari media sosial digital gitu, banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya menekuni hobi menjadi bisnis gitu ya, dimudahkan promosi dan lain sebagainya lewat media digital. Kemudian meski era digital berkembang, buku cetak kembali diminati nih karena memberikan pengalaman membaca yang lebih fokus tanpa gangguan notifikasi ya sahabat Multatuli. Tentu berbeda rasanya bila kita membaca e-book atau electric book dan juga dengan buku manual seperti itu ya. Dan fotografi analog, karena kamera film kembali nih di sahabat Multatuli digemari karena hasil fotonya yang khas ya, dan prosesnya lebih menghargai setiap jepretan. Nah, berbicara tentang fotografi analog ini, kalau dulu zaman-zaman tahun 90-an sampai 2000 awal itu masih menggunakan klise ya sahabat Multatuli. Jadi setiap orang yang difoto itu untuk mencetaknya disebutnya ayo cuci gitu. Mencuci foto ya. Kalau sekarang kan diberikan kemudahan ya, baik dari smartphone yang lumayan mumpuni, tapi ternyata fotografi analog itu kembali digemari. Dan ini juga tidak kalah seru, koleksi piringan hitam dan juga kaset, karena musik tidak hanya dinikmati secara digital ya, banyak orang mulai mengkoleksi vinil atau kaset sebagai bentuk apresiasi terhadap karya musik sekaligus koleksi bernilai. Ada lagi yang memanfaatkan resep-resep warisan keluarga ya, ini menjadi salah satu hobi zaman dulu. Sebetulnya bukan hobi zaman dulu, mungkin orang tua kita dulu kan rata-rata ya adalah pemasak handal seperti itu ya. Jadi ada kenangan-kenangan tersendiri dari setiap suapan masakan yang memang dibuat oleh keluarga seperti itu. Nah, resep-resep warisan keluarga ini kembali dicari. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini juga sering menjadi usaha rumahan. Dan bermain permainan tradisional dan board game seperti congklak, ular tangga, atau berbagai board game modern menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa bergantung pada gawai ya. Dan sahabat Multatuli bisa memanfaatkan, menghidupkan kembali hobi lama karena bisa mengurangi stres dan kejenuhan ya, melatih kesabaran dan konsentrasi, kemudian menambah keterampilan baru, tentunya memperluas pertemanan melalui komunitas, dan juga berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan sahabat Multatuli. Dan ternyata hobi lama
bukan sekedar mengenang masa lalu ya sahabat Multatuli, di tengah kesibukan dan dunia yang serba cepat ya. Meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai bisa jadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental, mempererat hubungan dengan keluarga dan juga lingkungan gitu ya, bahkan membuat peluang baru. Jadi mungkin sekarang saatnya buka lagi nih kotak alat rajut atau kamera lama, atau mulai menanam kembali tanaman favorit di rumah. Hal-hal yang kecil seperti itu biasanya yang mudah gitu ya, yang bisa mengingatkan kita kembali ke masa-masa indah baheula gitu. Aduh, Pak Haji batuk. Eva Wulandari tidak sendiri, sahabat Multatulisnya ada Kak Lilo juga ya. Oke, berbicara tentang hobi-hobi lama, aku juga punya satu koleksi lama. Pasti semua sahabat Multatuli masih ingat dengan T5 dengan kau. Tetap di 89 Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Untuk meningkatkan motivasi dan mewujudkan sesuatu, dari 10 kali percobaan, mungkin 8 diantaranya berujung pada kegagalan. Salah satu penyebabnya mungkin karena Anda kurang percaya diri saat mengikuti tes. Agar kegagalan seperti itu tidak terulang kembali, cobalah tingkatkan percaya diri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perhatikan kemampuan diri sendiri. Motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, anggap waktu yang Anda miliki terbatas untuk menghindari sikap malas dan membuang waktu. Jangan takut akan perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat karir semakin cemerlang, karena apa yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Fokus pada hal-hal positif. Buang rasa cemas jauh-jauh dan fokuslah pada hal-hal yang bersifat positif untuk mendapatkan hasil yang positif pula. Berhenti membandingkan. Berhentilah membanding-bandingkan untuk menghindari adanya penyesalan yang membuat Anda kurang mensyukuri hikmah dan pemberian Sang Maha Pencipta.

Ya. 89 Lirik di Cerdas Informatif dan Solo Tiap sudah di jam 4 lewat 26 menit sahabat Multatuli. Ya, sahabat Multatuli, kapan nih terakhir sahabat Multatuli mengucapkan terima kasih? Baru keingetan ya. Nah, bukan sekedar karena kebiasaan tapi benar-benar yang dari hati seperti itu ya. Ya, kadang kita tanpa sadar ya sahabat Multatuli lebih mudah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang baru dikenal daripada kepada orang-orang yang setiap hari ada di sekitar kita. Misalnya ya, kepada ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan, atau ayah yang bekerja keras untuk keluarga, pasangan yang selalu mengingatkan kita, atau teman yang setia mendengarkan keluh kesah dan segala macam problematika kehidupan kita gitu ya. Nah, karena terbiasa kita justru lupa memberi apresiasi sahabat Multatuli. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya, ucapan terima kasih itu sangat sederhana, hanya dua kata, tidak butuh biaya, tidak membutuhkan waktu lama, tapi bisa membuat seseorang merasa dihargai seperti itu ya. Nah, misalkan kita bisa membayangkan deh gitu ya, seorang petugas kebersihan yang setiap hari menjaga lingkungan tetap bersih seperti itu ya. Jangan jauh-jauh, di kantor kita aja dulu gitu ya. Nah, mungkin yang diharapkan bukan hadiah melainkan pengakuan bahwa pekerjaannya berarti, atau mungkin juga dari seorang kasir yang melayani ratusan pelanggan setiap hari gitu ya, dan senyum dan ucapan terima kasih dari pelanggan ini biasanya bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukannya. Dan menariknya lagi, manfaat mengucapkan terima kasih bukan hanya dirasakan oleh orang yang menerima, tapi juga oleh kita yang mengucapkannya. Nah, saat kita belajar menghargai kebaikan orang lain, sahabat Multatuli, ternyata kita juga melatih diri untuk lebih bersyukur ya, dan hidup terasa lebih ringan karena kita lebih fokus pada hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Nah, seringkali kita tuh sibuk mengejar apa yang belum dimiliki sampai lupa mensyukuri gitu apa yang sudah ada. Padahal rasa syukur bisa dimulai dari hal-hal kecil, kemudian berterima kasih kepada orang yang entah itu sekecil apapun mencoba membantu kita gitu ya, dan kepada rekan kerja yang membantu di tempat kerja meskipun hal kecil gitu ya, dan berterima kasih kepada tetangga yang menyapa, mungkin seperti itu, bahkan kepada keluarga yang selalu jadi tempat pulang. Nah, coba deh ya gitu, supaya lebih bisa untuk kita rilis gitu, jiwa kita rilis. Coba terakhir ingat-ingat deh gitu ya, kapan terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kadang kita sendiri lupa untuk mengucapkannya seperti itu ya. Nah, dan untuk sahabat Multatuli yang mungkin sedang berjuang menjalani hari ya, jangan lupa untuk berterima kasih juga kepada diri sendiri tentunya. Terima kasih sudah bertahan, sudah berusaha sejauh ini, tidak menyerah meski ditantang beribu atau jutaan onak dan duri dalam kehidupan gitu ya. Dan menghargai diri sendiri juga merupakan bagian dari rasa syukur ya sahabat Multatuli. Okay, ya. Pokoknya tetap semangat, tetap menebarkan kebaikan ya. Dan pokoknya mah hal kecil apapun gitu ya yang bisa membuat kita merasa lebih baik, ucapkan terima kasih, entah itu berasal dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Dan semoga kita semua semakin terbiasa ya menghargai setiap kebaikan sahabat Multatuli, karena dari rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus itu akan tumbuh hubungan yang lebih hangat, saling menghormati, dan tentunya lingkungan yang dipenuhi energi positif.

Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Cuy, ada pesan masuk tuh.
5: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
1: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
6: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Sandi Kanester dengan Sabtu Minggu belum. Ya, selamat bergabung untuk kamu yang baru menemukan frekuensi kami di 89 FM. Tentunya masih ditemani oleh Evelyn dari di menit-menit terakhir ya perjumpaan kita ya sahabat Multatuli. Oke, sahabat Multatuli, informasi berikutnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendikbangka BKKBN mengakui biaya menjadi salah satu alasan yang membuat vasektomi belum banyak diminati, sahabat Multatuli. Nah, Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana atau KB Dr. Fajar Firdawati mengatakan biaya vasektomi secara mandiri dapat mencapai jutaan rupiah. Ya, berdasarkan informasi yang diterima BKKBN di sejumlah daerah, biaya vasektomi secara mandiri berkisar 8 juta hingga 9 juta. Dan Ketua Tim Kerja Provider KB Pria, Dr. Raymond Nadeak, mengatakan biaya tersebut bahkan bisa lebih tinggi apabila tindakan dilakukan oleh dokter spesialis di rumah sakit. Ya, Raymond menjelaskan vasektomi termasuk salah satu layanan keluarga berencana yang masuk dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain itu, Kemendikbangka atau BKKBN juga menyalurkan dukungan melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB. Ya, untuk biaya sendiri memang dianggarkan BOKB itu sekitar 1,5 juta rupiah untuk melakukan vasektomi. Meski demikian, Firda menekankan kuota bantuan tersebut masih terbatas karena disesuaikan dengan alokasi anggaran di masing-masing daerah. Ya, sahabat Multatuli, BKKBN mendorong masyarakat yang berminat menjalani vasektomi dapat mendaftarkan diri melalui kantor penyuluh KB atau dinas yang menangani program keluarga berencana di daerah masing-masing ya. Dan menurut Firda, beberapa provinsi bahkan telah memiliki mekanisme pendaftaran bagi calon peserta vasektomi maupun metode operasi wanita atau MOW yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses konseling sebelum tindakan dilakukan. Ya, ia menegaskan konseling menjadi tahapan penting karena vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen yang diperuntukkan bagi pria yang sudah yakin tidak ingin memiliki anak lagi. Selain persoalan biaya, Kemendikbangka atau BKKBN juga berupaya memperluas akses layanan dengan menambah tenaga kesehatan yang mampu melakukan vasektomi. Dan Firda mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Ahli Urologi Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, serta Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak pelatihan bagi tenaga medis. Ya, selain pelatihan bagi dokter umum, BKKBN juga melakukan penyegaran kompetensi bagi dokter spesialis serta mendorong setiap kabupaten dan kota memiliki tim layanan vasektomi agar masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mengakses layanan tersebut. Oke, kita sudah di penghujung kebersamaan hari ini, sahabat Multatuli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani perjalanan siaran hari ini. Semoga setiap informasi, cerita, dan juga lagu yang hadir bisa memberi warna positif untuk kita ya. Dan sebelum Evolan dari pamit, ada satu tips sederhana nih yang bisa dicoba mulai hari ini ya. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulai sesuatu yang baik. Mulailah dari langkah kecil, karena kebiasaan yang baik dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Dan tentunya harus lagi diingat, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, dan fokuslah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sekecil apapun kemajuan yang dicapai hari ini ya, sahabat Multatuli, tetap merupakan langkah maju yang patut disyukuri. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan semangat untuk terus berkarya serta menyebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Iya, dan akhirnya Eva Wulandai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.

0: dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak.

0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

Di kehidupan kita yang terburu-buru ini, pekerjaan seringkali tidak hanya merupakan sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensi kita. Namun seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa terjebak dalam kepenatan yang menggerogoti semangat dan kebahagiaan kita. Pekerjaan yang semula menjadi panggilan jiwa dan sumber inspirasi, sekarang terasa seperti beban yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa hancur di bawah beban pekerjaan yang menumpuk? Pernahkah Anda merasa terasing dari diri sendiri, terjebak dalam siklus tanpa akhir dari stres dan kelelahan? Pekerjaan yang dulunya membara semangat, kini terasa seperti beban yang mematikan keinginan hidup. Tetapi, pada saat-saat gelap itulah, kita perlu mengingat, di dalam setiap badai, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Mengapa pekerjaan tidak hanya sebatas beban? Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Pekerjaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun pekerjaan tidak semata-mata tentang menyelesaikan tugas dan menghasilkan uang. Pekerjaan adalah ladang di mana kita menanam benih-benih mimpi dan mengembangkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri, tumbuh, dan mencapai potensi tertinggi kita. Mengubah perspektif dari beban menjadi peluang. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Pekerjaan sebagai beban, pekerjaan sebagai penyebab stres. Namun, mari kita ubah perspektif kita. Lihatlah setiap tantangan di tempat kerja sebagai peluang untuk berkembang. Setiap masalah adalah panggilan untuk menemukan solusi yang inovatif. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat mengubah beban menjadi peluang. Menghidupkan kembali api dalam diri. Dalam kepenatan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Api semangat yang dulu membara, kini hampir padam. Namun, ingatlah bahwa api dalam diri kita tidak pernah benar-benar padam. Bahkan di dalam kegelapan, tetap ada cahaya yang menyala. Temukan kembali apa yang membuat Anda bergairah. Apakah itu melalui seni, musik, olahraga, atau bahkan hanya secangkir kopi dengan teman terdekat? Carilah momen-momen kecil yang dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Menciptakan keseimbangan hidup yang harmonis. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga semangat kita tetap menyala. Terlalu sering kita mengorbankan waktu

sama dapat memberi kita kekuatan dan inspirasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari mentor atau konselor jika Anda merasa perlu. Bersama-sama, kita dapat melewati setiap badai dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Merangkul tantangan dengan keberanian. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa rintangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tak terlampaui, hadapilah dengan keberanian. Tunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bunga-bunga semangat di tengah badai. Pekerjaan tidak selalu mudah. Kadang-kadang pekerjaan terasa seperti beban yang berat. Namun di dalam setiap beban, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Dalam setiap tantangan, masih ada peluang untuk berkembang dan tumbuh. Jangan biarkan pekerjaan menghancurkan semangat dan kebahagiaan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menemukan keindahan di tengah-tengah badai. Bersama-sama, kita dapat mengubah pekerjaan dari beban menjadi ladang yang subur, di mana bunga-bunga semangat dapat mekar dengan indahnya.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur, kitakah yang menentukan? Subhanallah, manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja, kitakah yang menentukan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Arabia dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah, yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah, yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah, yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah, perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan, cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul, memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan picik, pandangan mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah, jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah, jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis innal munafikin fiddarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstik, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru ni'matil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana gua kerja? Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rezeki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore. Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita. Soal rezeki, soal jodoh, soal maut. Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha.

maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya. Seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peres keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah, akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Kalau kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih enggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun, kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Dan kalau Allah sudah dialingin, Tuhan sudah dinomorduain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk ridah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini. Cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan. Diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa, ah, kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya.

0: Ya begitu, tidak sebahaya kufur iman, tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan samakan Allah dengan sesuatu. Jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian, kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang, saya katakan tadi, masalah ekonomi, kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas, kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya?
1: Iya.
0: Kok berani?
1: Emang.
0: Lu gak tahu Tuhan lihat?
1: Tahu.
0: Kok nyolong juga?
1: Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan gak ribut.
0: Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat, dua orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan enggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua, memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia? Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan, dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman, dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya, apabila kita amati sejarahnya, bukan untuk memaksakan agama. Karena memang agama tidak bisa dipaksakan. tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin, kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain. Gak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka. Bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh. Tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan, sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak belekai. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama. Tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asidda alal kufar rohama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama. Lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama, silakan. Tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian, tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah, gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Bahwa kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan-hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama, kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam. Agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan. Bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab, saking mangkalnya, ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad, encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Ah, itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh, masuk Dani, masuk. Mulai dia
2: jalan, senang Abu Jahal. Nah,
1: terus, terus dah, terus dah, terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus dah.
2: Emang niatnya mau mencelakakan Nabi? Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu.
1: Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah, balik pulang. Balik badan Nabi.
2: Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang lihat Nabi sudah hampir jatuh, enggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini, sini, sini. Nabi ke pintu, dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka menggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali.
1: Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam.
2: Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu.
1: Kasih tahu, datang lagi lah pesuruhnya, Muhammad, paman mau bujal kecebur, minta tolong diangkatin, sudah diulur tambang, habis sambung lagi, enggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak.
2: Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur.
1: Goruk, gua kagalemin loh. Mati sekalian dah.
2: Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur sambung-sambung enggak sampai.
1: Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya.
2: Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal, diangkat ke atas. Nyampe atas, kat apa kata Abu Jahal?
1: Tambang bergulung-gulung enggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu.
2: Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyela lagi, kan yang enak kita injek palanya.
1: Orang dulu bilang mah katanya nolongin anjing kejepit.
2: Udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim,
2: apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia.
1: Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat, engkongnya dianggap CS. Salaman men kedet aja, halo kong, engkongnya berhalo dibengong.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim.
1: Tetangga ada haknya,
2: ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi.
1: Contoh kecil, kalau saya beli radio itu saya dong boleh berpikir, ini radio-radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain?
2: Radio gua, yang beli gua, pakai duit gua. Gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu.
1: Mata-mata gue, yang ngantuk gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari?
2: Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan,
1: iza tobahta marokotan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu.
2: Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga.
3: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ngetatuli. Apa kabarnya? Semoga sehat. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, which is hari ini di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Seperti biasa, hadir menyapa sahabat Multatuli semuanya di Multatuli Malam kurang lebih sekitar 3 jam ke depan sampai dengan pukul 9 malam. Siap menemani sahabat Multatuli dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang siap menghibur sahabat Multatuli semuanya. So, jangan kemana-mana ya.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. I Got Song from Gaby Ren dengan Kehatimu Selamanya. Jam 19.38 untuk malam hari ini. Thanks for listening, terima kasih sudah mendengarkan terus 89, semoga berkenan. Semoga lagu-lagunya bisa menjadi teman terbaik Anda dan bisa memberikan kenyamanan tersendiri buat Anda semuanya. Okay?

89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Satu lagu dari Tiara Andini featuring Meloni, Janji Setia, sudah membawa kita ke jam 19.46 untuk malam hari ini. Dan tetap masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. Sebuah kolaborasi yang benar-benar mempertemukan dua superstars dan akhirnya terwujud. Superstar pop Indonesia Tiara Andini menggandeng Meloni, mantan member grup K-pop Secret Number, dalam proyek istimewa Janji Setia. Dan kolaborasi ini bukan sekedar pertemuan dua musisi dari negara berbeda, tetapi juga kisah nyata tentang mimpi seorang fans yang menjadi kenyataan. Siapa yang ngefans siapa? Iya betul, Tiara Andini ngefans banget sama K-pop Secret Number ya. Nah, ini lagunya itu luar biasa sekali, karakter vokal yang emosional dan juga tentu saja eksistensi Tiara Andini juga patut diperhitungkan ya. Di sisi lain, Meloni dikenal luas sebagai mantan member Secret Number yang memiliki kedekatan kuat dengan penggemar Indonesia setelah aktif sebagai solo artis ya. Dan ternyata merupakan bagian dari fandom Tiara Andini yang dikenal dengan nama Muntiara. Oke. Nama-namanya ya aneh-aneh gitu ya, di matching-matchingnya gitu ya. Selamat malam untuk sahabat Muntatuli yang baru aja join di 89. Come to papa. Datang ke sini, kita gabung, kita sharing, kita nikmati lagu-lagu yang diputarkan, yang dipilihkan sama music director kita. Kita coba berbagi apa saja yang bisa saya share untuk sahabat Muntatuli, dan juga sahabat Muntatuli juga boleh berbagi kalau misalkan punya informasi atau punya insight apapun gitu ya. Boleh lewat WhatsApp kita atau juga boleh ke Instagram kita, juga direct message atau DM di @muntatulifm. Okay? Sambil menunggu kiriman WhatsApp dari sahabat Muntatuli, sambil kita coba putarkan lagu yang satu ini. Lagu yang satu ini juga tidak kalah earworm gitu ya, nggak kalah nyaman di telinga dari lagu yang tadi. Here we go, we got, siap sih lupa. Ya pokoknya itu deh, kita nikmati ya.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan mengingatkan seluruh personel untuk memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Hendra saat memimpin upacara Hari Bayangkara di Mapolda Banten Rabu 1 Juli 2026. Menurut perwira tinggi Polri tersebut, insan Bayangkara harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan tetap mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia mengatakan setiap anggota Polri harus menjalankan tugas menegakkan hukum secara tegas dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Wakapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga disiplin dan integritas. Ia menekankan agar setiap anggota menghindari segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dapat mencederai nama baik institusi. Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga mengajak seluruh keluarga besar Polda Banten untuk terus memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan tema Hari Bayangkara ke-80, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, harus menjadi komitmen nyata yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian, bukan sekedar slogan peringatan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata baru di
2: Lombok berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89. Sahabat Mutatuli Warta 89 edisi 2 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari Kabar 6, penataan pedagang kaki lima atau PKL, khususnya yang berjualan di kawasan alun-alun Rakas Bitung masih menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah Kabupaten Lebak, Banten. Demi kawasan alun-alun rapi dan nyaman, Pemkab Lebak merelokasi ratusan pedagang ke Jalan Abdi Negara. Relokasi ke jalan yang jaraknya tak jauh dari lokasi awal PKL berdagang disebut hanya bersifat sementara sampai mendapat tempat yang permanen untuk dilakukan penataan. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Seda Lebak, Rahmat, mengatakan pemerintah daerah masih mencari tempat yang tidak hanya layak, tapi juga bisa menampung sekitar 155 pedagang. Tapi Rahmat mengatakan, hasil rapat dengan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, ada beberapa lokasi yang kemungkinan menjadi pilihan untuk tempat menata ratusan PKL tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan dua hal yang harus jadi pertimbangan pemerintah daerah sebelum menata PKL. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pro kontra relokasi PKL dari kawasan alun-alun ke Jalan Abdi Negara merupakan dinamika yang bertujuan demi penataan yang lebih baik. Makanya beliau meminta Pemkab Lebak bisa memenuhi dua unsur tersebut, tidak bertabrakan dengan perda dan direlokasi ke tempat yang berpotensi ramai pengunjung. Dilansir dari berita1.com, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta seluruh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT lebih aktif mendampingi warga di desa agar masyarakat miskin ekstrim yang berhak menerima bantuan sosial tidak terlewat dalam pendataan. Permintaan tersebut disampaikan setelah masih ditemukannya warga lanjut usia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan meski dinilai memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial atau masuk kategori desil 1. Amir mengatakan warga yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN seharusnya memiliki peluang memperoleh bantuan sosial. Apabila belum menerima bantuan, masyarakat diminta segera melapor melalui pemerintah desa atau dinas sosial agar data dapat diverifikasi dan diperbarui. Menurut Amir, pendataan dan pemutakhiran data melibatkan pemerintah desa serta pendamping sosial. Terkait hal tersebut, seluruh pihak diminta menjalankan tugas secara maksimal agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Miskin yang selama bertahun-tahun belum menerima bantuan sosial, namun ia tidak menutup kemungkinan adanya warga yang terlewat dalam pendataan maupun pendampingan. Pernyataan tersebut mencuat saat kondisi memprihatinkan yang dialami Emput Saripudin, warga Kampung Ancol, Desa Cimangunteng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Selama sekitar 45 tahun, Emput bersama istrinya, Neng Suharti, tinggal di rumah yang kondisinya nyaris roboh. Bangunan tersebut tampak miring dan hanya disangga beberapa batang bambu agar tidak ambruk. Kayu-kayu penyangga rumah telah lapuk dimakan rayap, sedangkan atap yang bocor hanya ditutup terpal usang sehingga air hujan mudah masuk ke dalam rumah. Kondisi tersebut membuat pasangan lansia itu hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras disertai angin kencang. Temuan ini sekaligus menjadi sorotan terhadap efektivitas pendataan dan pendampingan program perlindungan sosial di tingkat desa, khususnya bagi warga miskin ekstrim yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah. Dilansir dari radarbanten.co.id, minat masyarakat mengikuti seleksi calon direksi badan usaha milik daerah atau BUMD Provinsi Banten terbilang cukup tinggi. Puluhan pelamar telah mengajukan berkas untuk memperebutkan posisi direksi di 3 BUMD milik pemerintah Provinsi Banten. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, mengatakan jumlah pelamar pada setiap posisi relatif merata. Meski demikian, terdapat dua posisi yang masalah pendaftarannya harus diperpanjang karena belum memenuhi jumlah minimal pelamar. Deden menjelaskan, proses seleksi saat ini masih berada pada tahap administrasi. Panitia seleksi belum melakukan penilaian terhadap para peserta karena masih memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan mengingatkan seluruh personel untuk memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Hendra saat memimpin upacara Hari Bayangkara di Mapolda Banten Rabu 1 Juli 2026. Menurut perwira tinggi Polri tersebut, insan Bayangkara harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan tetap mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia mengatakan setiap anggota Polri harus menjalankan tugas menegakkan hukum secara tegas dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Wakapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga disiplin dan integritas. Ia menekankan agar setiap anggota menghindari segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dapat mencederai nama baik institusi. Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga mengajak seluruh keluarga besar Polda Banten untuk terus memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Yang menegaskan tema Hari Bayangkara ke-80, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, harus menjadi komitmen nyata yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian, bukan sekedar slogan peringatan.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Fabio Acer dengan Cinta Kita. Sudah membawa kita ke jam 20.13 untuk malam hari ini. Seperti biasa, saya akan coba share atau berbagi informasi mengenai profil seseorang yang siapa tahu dari kehidupan karirnya atau perjalanan hidupnya kita bisa memetik hikmah yang luar biasa dan meneladani mereka atau beliau. Lalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga siapa tahu juga kita punya banyak insight yang didapatkan, oke? Okay? Makanya tetap stay tune terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Metatol FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada satu lagu dari Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Di jam 20 lewat 26 menit untuk malam hari ini, yang lagu tersebut merupakan penciptanya atau diciptakan oleh Yovi Widianto. Nah, klunya itu sebetulnya ya. Malam hari ini saya mau sharing atau berbagi tentang profil sosok bernama Yovi Widianto, yang lahir tanggal 21 Januari tahun 1968. Seorang pianis dan juga musikus berkebangsaan Indonesia, dikenal sebagai salah satu pendiri dan pemimpin grup musik Kahitna di posisi keyboard dan juga piano. Beberapa grup musik yang dibuatnya seperti Yopi Enuno dan juga Lima Romeo yang aransemen musiknya memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, Yovi termasuk pencipta lagu produktif di belantika musik Indonesia. Ia bahkan sukses mengorbitkan banyak lagu pop beserta penyanyinya melalui karya-karyanya yang bernuansa cinta, some like Rio Febrian, Audi, kemudian juga Rida Sitadewi, Rita Effendi, Yana Julio, Pinkan Mambo, Delon, Astrid Krisye, Glenn Fredly, Lingua, Anditi, Ihsan, Dearly, Gea, Bening, Lisa Arianto, Hedi Yunus, Dia Mirella, Rosa, Reza Herlambang, Revo Marti, Alika, Monita, Brisia Jodi, Liodra, Tiara Adini, Ziva Magnolia, dan masih banyak lagi. Selain itu, Yovi pernah menjadi juri audisi Indonesian Idol musim kedua menggantikan Dimas Jayadiningrat. Yovi juga tergabung dalam kepengurusan sebuah organisasi Persatuan Serikat Profesi Musisi yang bernama FESMI atau Federasi Serikat Musisi Indonesia, pimpinan musisi senior kenamaan tanah air yang juga seorang diplomat dan pegiat hak cipta, Chandra Darusman. Ia semula menjabat sebagai ketua umum pada tahun 2023. Lalu bagaimana awal karirnya? Kita akan cek atau kita akan informasikan after this, setelah yang satu ini ya. Setelah lagu dari jebolan Idol juga, lagunya juga ciptaan dari Yovi Widianto. Here we go.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Satu lagu dari Sabrina Leonard dengan Pendampingmu Tata Hatiku. Jam 20:39 untuk malam hari ini. Lagu Pendampingmu menjadi lagu kemenangan yang diciptakan oleh Yovie Widianto. Oh, lalu bagaimana dengan awal karirnya Yovie Widianto? Lahir di keluarga yang sangat dekat sekali dengan musik. Ayahnya berasal dari Yogyakarta dan sudah lama menetap di Bandung. Dan memang sangat menggemari musik ya. Tidak heran dari kecil keluarga ini sudah akrab dengan berbagai aliran musik dan juga alat musik. Meski begitu, sang bunda awalnya melarang Yovie berprofesi sebagai musisi. Yovie kemudian berkenalan dengan musik jazz pada usia 5 tahun. Pamannya Hasbullah Ridwan yang tidak lain adalah ayah Elva Sesoria. Salah satu komposer dan musisi senior Indonesia adalah orang yang berperan mengenalkan Yovie pada musik jazz. Kemudian Yovie pun mulai bermain band dengan masih membawa tanda petik roh jazz ya. Sejak duduk di bangku SMP, Yovie telah rutin bermain band di Hotel Savoy Homan Bandung. Ruth Sahanaya dan Tri Utami pernah menjadi teman main bandnya saat itu. Kemudian, Yovie mulai berkiprah di tingkat nasional dengan mengikuti festival band tingkat nasional di Balai Sidang Jakarta yang sekarang menjadi GCC atau Jakarta Convention Center tahun 1983. Yovie pernah mengganti nama dalam band Jazz Fusion menjadi Indonesian Six setelah berganti nama dari Cops Rhythm Section dan Rooster yang merupakan cikal bakal nama Kahitna. Prestasi terbesar Indonesia Six adalah saat mereka berhasil mencuri perhatian dunia dalam Light Music Concert tahun 1986 di Tokyo, di mana band ini sempat mengejutkan ketika meraih gelar sebagai The Best Keyboard Player International and The Best Bassist Player. Tahun yang sama ia membentuk Kahitna. Nah, sejak saat itu berbagai prestasi nasional dan internasional diraih Yovie. Salah satunya adalah The Best Composer pada Young Star International Festival di Taipei, Taiwan tahun 1991. Nah, perkenalan pertama Yovie dengan musik pop pada tahun 1983 melalui album David Foster yang musik-musiknya memiliki melodi sederhana tetapi akordnya susah banget. Dan satu lagu bisa memiliki beberapa nada dasar yang berbeda. Menurut Yovie, berkat David Foster, ia menjadi tahu bahwa musik pop bisa dibuat berbobot. Sejak saat itu, Yovie mulai melirik industri musik pop Indonesia dengan patokan karya-karya pop bergizi, David Foster dan juga Quincy Jones. Beberapa penikmat musik juga menjuluki Yovie sebagai David Foster-nya Indonesia karena ia telah mencetak ratusan lagu hits dan mengorbitkan sejumlah musisi tenar sebagaimana David Foster juga di negara asalnya di Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Yovie dalam ajang Emmy Award 2009 mendapatkan nominasi terbanyak sebanyak 7 nominasi dalam kategori duo atau kolaborasi grup terbaik, penata musik terbaik, pendatang baru terbaik, dan yang terbaik, album terbaik dari yang terbaik, karya produksi terbaik, dan yang terbaik. Pada tahun 2024, Yovie dilantik sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025, musisi sekaligus staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto resmi diangkat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia atau Persero oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Gitu ya. Bagaimana awal karir solonya? Nah, pada tahun 2000, Yovie merilis album yang diberi nama Kumpulan Karya Terbaik Yovie Widianto tahun 2005. Yovie menulis album A Portrait of Yovie, kumpulan lagu-lagu terbaiknya yang dibawakan oleh para penyanyi kenamaan. Di album tersebut ada karya terbaru Yovie berjudul Tak 100% dibawakan oleh Astrid, penyanyi yang sudah berkiprah mengisi soundtrack Tusuk Jilangkung. Runner-up Indonesian Idol, Delon juga turut menyanyikan sebuah lagu terbarunya berjudul Terjaga di Setiap Mimpiku sebagai single unggulan. Dipilihlah lagu Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi yang dinyanyikan oleh Rio Febrian. Di album ini, Yovie juga dibantu oleh Steven Santoso dan juga Toh Pati dalam mengaransemen lagu-lagu baru. Sebagai penghargaan 23 tahun penjalanan di Belantika Musik Indonesia, Yovie menggelar konser spesial yang dibentuk dengan tajuk
Emad Live The Magical Journey of Yovi Widianto. Konser tersebut berlangsung tanggal 14 September 2006 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. 2 tahun sebelumnya, Yovi pernah menggelar konser kecil-kecilan atas pencapaian karirnya di dunia musik selama 21 tahun bertempat di Zoom Resto and Lunch Jakarta tanggal 25 Januari 2004. Kemudian setelah sukses menggelar konser, Yovi kembali hadir lewat album barunya bertitle Kemenangan Hati tahun 2007. Dari 12 lagu yang ada dalam album itu, 3 diantaranya pernah dinyanyikan oleh Yovi saat konser. Pada tahun 2003, Yovi Widianto menggelar konser 30 tahun karirnya di musik Indonesia bertempat di Plenary Hall GCC Jakarta pada tanggal 24 September 2013. 9.

0: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan

0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Ketula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Muta Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Muta Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Muta Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Muta Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Muta Tuli FM. Jagonya memainkan musik.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di tiga edisi Piala Dunia Putra, yakni 1970, 1986, dan 2026. Stadion legendaris tersebut juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia yang ikonik. Saat Brazil yang diperkuat Pele menjadi juara pada tahun 1970 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona meraih trofi pada 1986. Menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko bahkan memasang patung besar Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brazil tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Ariko. Ya seperti biasa Anda ditemani ya Bang Aditya karena hari ini libur ya. Dan tentu di malam hari ini saya temani ya, sendiri, dan semoga dengan kehadiran saya di malam hari ini bisa memberikan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyorakan belantikan musik dangdut di Banten. Dan kemudian juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menantikan ya penggemar terutama dangdutnya di mana saja berada, semoga terhibur selalu dengan tembang-tembang yang saya hadirkan dari koleksi 89 Multatuli FM sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan gak guna juga untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, yang biasanya di malam hari Anda beraktivitas, semoga tetap semangat, lancar, sampai menjelang saatnya berakhir ya. Oke, untuk Anda masih di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ayo ting-ting ya, tentang bulan di dalam kolam lagunya. Itu bercerita tentang ilusi, harapan palsu, dan cinta yang tak sampai. Jadi metafora bulan di dalam kolam ini menggambarkan sesuatu yang indah untuk dipandang dan diinginkan. Tetapi sebenarnya hanyalah bayangan semu yang mustahil untuk digapai. Ya, jadi satu keinginan yang mungkin tidak kesampaian ya. Jadi tentang seseorang yang jatuh cinta namun menyadari bahwa orang yang dicintainya berada di luar jangkauannya. Itulah realita yang pahit, di mana apa yang didapatkan dalam hidup terkadang tidak sesuai dengan harapan. Dan tentu ini perlu dipahami bahwa perasaannya dan justru memaksakan kehendak yang membuat hatinya semakin tersiksa. Itulah isi dari pesan Mulan di dalam kolam. Oke, baik sahabat Multatwist, selamat malam terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Ya mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini sambil melepas lelah, atau juga Anda yang mungkin saat ini sedang kumpul bareng rekan-rekan Anda, sahabat atau juga seseorang yang dekat di hati Anda ya. Di malam yang sangat spesial sekali, di mana malam yang sangat cerah ya. Nah kalau kita bicara tentang lagu dangdut masa sekarang, ini didominasi oleh aliran dangdut koplo ya, atau juga campur sari dan pop dangdut. Dan lagu-lagu ini biasanya viral di TikTok atau YouTube dan dinyanyikan ulang cover dengan gaya khas Jawa Timuran. Ada beberapa deretan lagu dan penyanyi dangdut yang paling populer sampai saat ini seperti Happy Asmara, ya, kemudian Denny Caknan, Gilga Sahid, Sinta, dan Safira Inema. Nah, itulah beberapa tembang-tembang lagu yang saat ini sangat hits. Seperti Cerito Ini Rondo, Denny Caknan. Ya. Nah, itulah lagu-lagu yang didominasi pada era sekarang ya. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Happy Asmara dan Ever.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Mana sih nih?
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Cara nomor 1 rangkas bidang Lebak Banten. Ya masih bareng Riko di Dawai Multatuli. Sobat Multatuli, ada lagu Burung Dalam Sangkar ya, yang barusan dinyanyikan oleh Cut Memey. Ini pada dasarnya adalah tentang hilangnya kebebasan dan rasa keterasingan dalam sebuah hubungan ya. Nah, jadi simbol keterbatasan ini, biasanya burung yang biasa bebas terbang di alam luas ini diibaratkan sebagai seseorang yang kehilangan kebebasannya. Jadi hubungan yang penuh aturan. Dan sementara itu sangkar, jadi burung dalam sangkar ya. Jadi sangkar ini melambangkan hubungan asmara yang terlalu mengikat, posesif atau penuh aturan ketat dari pasangan, sehingga membuat seseorang merasa tertekan meski secara materi mungkin terpenuhi, tetapi tertekan ya, karena aturan-aturan yang sangat ketat sekali. Dan kalau lagu ini menyuarakan jeritan hati seseorang yang merindukan kebebasan untuk berekspresi dan menjadi diri sendiri di luar tekanan pasangannya. Masih di 89 Multatuli FM. Ada Caca Handika, Sambal Jangkrik.

Ada sambal jahe ya. Ya, kalau sambal itu rasanya lada ya. Jahe juga rasanya lada juga ya. Jadi lagu ini bermakna tentang kerinduan yang sangat mendalam atau gejolak cemburu saat kekasih ya tentunya pergi tanpa kabar kali begitu ya. Jadi perpaduan antara rasa cinta, kerinduan yang sangat mendalam. Jadi bingung juga gitu ya. Ya, dengan keadaan seseorang tersebut ya boros dalam arti begitu kali ya. Dan sedikit ya diibaratkan sebagai seperti memakan sambal jahe yang memberi sensasi sangat panas sekaligus menggugah selera. Remixer.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

Tasya Rosmala, terlalu rindu ya, yang bercerita tentang perasaan cinta dan kerinduan yang sangat mendalam dari seseorang yang harus berjauhan dengan kekasihnya. Jadi ya, sahabat Muda Tuli, lagu ini mewakili perasaan yang galau, yang merasa sepi, gelisah, dan sulit tidur karena selalu menanti kepulangan sang pujaan hati untuk melepas rindu.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
1: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dia ada Via Valen ya, mengantarkan kita di 29 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Secara garis besarnya lagu Sayang ini yang dipopulerkan Via Valen ini bercerita tentang kesedihan dan penyesalan yang sangat mendalam yang dari seseorang yang patah hati karena cinta tulusnya diabaikan. Dan lagu ini menggambarkan harapan agar sang kekasih kembali dan menyadari besarnya pengorbanan yang telah diberikan. Itulah lagu Sayang yang dipopulerkan oleh Via Valen.

0: HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
5: Konten Happy.
4: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multa Tool di FM ya, ada lagu Pengorbanan dari Irfan Mansures ya, yang bercerita tentang kepasrahan, rasa sakit akibat sebuah hubungan cinta yang harus kandas karena takdir atau perbedaan status sosial. Jadi lagu ini Sobat Multa Tool menceritakan tentang seseorang yang merelakan cintanya demi kebaikan bersama. Nah, isi dari lagu tersebut yaitu terdapat yaitu menggambarkan penyesalan atau juga yang tidak pernah bertemu dan saling jatuh cinta, dan penderitaan juga kesedihan yang dirasakan saat ini tidak akan pernah terjadi.

jadi ya. Jadi ibaratnya itu di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Begitu juga ketika ada pertemuan, kadang-kadang setelah gagal, kenapa harus bisa bertemu dengan dia? Kalau akhirnya harus merana atau berakhir ya. Oke, baik, masih bareng Rico, sahabat Multatuli di malam hari ini ada Rita Sugiarto Goyah.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
2: Your day sounds good.
3: Global 17 will not be
4: absent. The hits just keep on coming.

stationnya Multatuli Barat. Multatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Molta Tuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: cuy, HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Я бы их зовет Мулдатули. Ada api dan lautan ya, dari Ibu Ngaji Rumah Irama yang bermakna filosofis tentang dualisme sifat manusia, yaitu ada lautan yang melambangkan cinta dan kasih sayang, sedangkan api melambangkan amarah dan nafsu angkara murka. Jadi pesan utamanya adalah manusia harus selalu mampu mengendalikan kedua sisi tersebut agar tidak merusak diri sendiri. Ya itulah sahabat Multatuli, lagu yang sangat dalam sekali ya. Lagu yang mengibaratkan lautan sebagai lambang cinta dan kasih sayang, sedangkan api adalah simbol dari amarah. Pesan utamanya adalah manusia harus selalu bisa mengendalikan kedua emosi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri. Nah kalau lautan ibaratnya cinta, karena hati manusia diibaratkan memiliki lautan yang menjadi tempat berlayarnya rasa cinta. Emosi ini bisa membuat hidup menjadi indah, namun bisa juga membuat seseorang terlena atau bergelora jika tidak terkontrol. Sedangkan api atau diibaratkan angkara murka, di dalam diri juga terdapat api ya. Kadang-kadang kita suka emosi, nafsu, marah, apa itu ya, itu masuknya ke angkara murka. Karena di dalam diri juga terdapat api yang sewaktu-waktu bisa membakar dan merusak. Karena api ini bisa mewakili sifat kilap, marah, dan nafsu jahat manusia. Nah jadi intinya kita harus bisa mengendalikan diri. Karena dari inti lagu ini terletak pada lirik harus selalu kita kuasai. Bahwa kita harus diingatkan bahwa manusia dikaruniai akal untuk menyeimbangkan dan mengontrol emosi, cinta maupun amarah agar tetap berada di jalan yang benar. Baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Rico di Bedawai Multatuli pada malam hari ini, selamat beristirahat. Lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya yang bertugas Rico Kristo undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

applause for Aziz, Hedra, and Siskasaurus.